berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, teman terbaik kamu. Di siaran radio hari ini tentunya begitu spesial karena bertepatan juga dengan hari radio, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Memperingati 81 tahun mengudara Radio Republik Indonesia, teman Produa, di ruang dengar kamu. Dan bicara tentang usia 81 tahun, tentunya ini menjadi usia yang bukan singkat, teman Produa. Seusia dengan negara tercinta kita, Indonesia. Kalau dihitung dari sekarang, berarti radio ini sudah melewati begitu banyak perubahan. Kemudian dari masa perjuangan, masa ketika radio menjadi salah satu sumber informasi penting bagi masyarakat, sampai sekarang ketika radio sudah masuk ke era digital, teman Produa. Dan tentunya meskipun zaman berubah, kebutuhan orang untuk mendapatkan informasi dan merasa terhubung ternyata tetap sama. Dulu orang mungkin duduk di depan radio ya untuk mendengarkan kabar terbaru nih. Sekarang kita bisa mendengarkan radio sembari berkendara, sambil bekerja, lewat handphone, bahkan lewat berbagai platform digital. Teknologinya berubah, cara mendengarkannya pun juga berubah. Tapi suara yang menemani tetap punya tempat, teman Produa. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Bukan sekadar ulang tahun sebuah lembaga, tapi juga perjalanan panjang sebuah media yang terus berusaha hadir mengikuti masyarakatnya, termasuk di Kota Kendari. Karena pagi ini teman Produa juga sedang sampai, suara Produa sudah sedang sampai ke kamu di berbagai tempat. Dan kita akan bahas di pagi hari ini. Vivi akan sampaikan informasi bagaimana sih perjalanannya radio ini hingga akhirnya di tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Untuk itu, stay tune terus di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Prodi, teman terbaik kamu. Sedari tadi Vivi mention bahwa hari ini di tanggal 11 September adalah Hari Radio HUT Radio Republik Indonesia. Mungkin ada yang penasaran nih, kenapa di tanggal 11 September ini diperingati Hari Radio? Kenapa jadi tanggal 11 yang dipilih? Kenapa bukan 10, 12? Jadi gini nih teman Prodi, perjalanan radio di Indonesia tuh punya kaitan erat dengan lahirnya Radio Republik Indonesia di 11 September 1945. Waktu itu Indonesia memang baru saja merdeka. Suasananya masih sangat jauh dari kata tenang. Kemerdekaan baru diproklamasikan. Situasi politik dan keamanan masih berubah-ubah. Dan informasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Di tengah kondisi seperti itu, radio tentunya punya peran yang besar nih teman Pro 2. Radio ini menjadi salah satu cara untuk menyampaikan kabar kepada masyarakat dalam situasi ketika akses informasi belum seperti sekarang. Nah teman Pro 2, sekarang kalau ada informasi terbaru, kita tinggal buka handphone ya. Ada medsos, portal berita, notifikasi, grup WhatsApp, sampai live streaming. Tapi pada masa itu, tentunya tidak seperti sekarang. Radio menjadi salah satu media yang bisa menjangkau masyarakat secara luas. Dan pada tanggal 11 September 1945, para tokoh radio dari berbagai daerah berkumpul dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia. Dari situlah perjalanan RRI sebagai radio milik bangsa dimulai. Jadi kalau hari ini kita bilangnya Hari Radio Nasional, sebenarnya kita juga sedang mengingat nih satu titik penting dalam sejarah perjalanan bangsa, bahwa suara juga punya peran dalam sebuah perjuangan. Suara bisa membawa informasi, suara bisa menyampaikan semangat, dan suara bisa membuat orang yang berada jauh di tempat lain merasa bahwa mereka tidak sendirian. Check. Yeah, it's 2019. Let's go. Yeah.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman pro 2, teman terbaik kamu. Kalau kita mundur sedikit ke masa lalu ya, ada satu hal yang menarik. Radio tentunya bukan hanya tentang hiburan. Radio juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi di tengah situasi bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaan. Karena itu nih teman pro 2, perjalanan RRI juga tidak bisa dilepaskan dari perjalanan Indonesia sendiri. Ada masa perjuangan, ada masa ketika informasi menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ada juga masa ketika teknologi penyiaran berkembang, kemudian masuklah ke era televisi, lalu internet, dan sekarang kita berada di era digital. Dan radio ternyata tidak hilang teman pro 2, justru ikut juga mengikuti zaman. Kalau dulu radio itu identik dengan pesawat radio di ruang keluarga, sekarang kita bisa mendengarkannya dari handphone di mobile aplikasi RRI digital nih teman pro 2. Kalau dulu mungkin penyiarnya hanya bisa berinteraksi melalui telepon ataupun juga surat, sekarang kamu bisa langsung mengirim pesan lewat WhatsApp, media sosial, bahkan ikut juga menyaksikan siaran secara visual melalui platform digital. Jadi tentunya radio ini bukan menghilang karena teknologi, tapi radio justru belajar menggunakan teknologi. Dan mungkin ini salah satu alasan ya kenapa radio itu masih bisa bertahan hingga saat ini. Karena radio bukan hanya tentang perangkatnya, tetapi radio adalah tentang orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan. Ada hubungan yang dibangun melalui suara, makanya meskipun sekarang kita punya begitu banyak pilihan hiburan, ketika penyiar menyapa kamu dan bilang selamat pagi, siang, ataupun juga malam, ada rasa seperti seseorang sedang benar-benar menemani kita menjalani hari.

Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

RRI Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu. Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Bandung ya Kendari. Senang Dewi bisa hadir lagi untuk temani kamu nikmati pagi di Prodio. Kita lagi di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Prodio. Hari ini hari yang istimewa teman Prodio. 11 September ini menjadi momentum penting bagi Radio Republik Indonesia karena tanggal ini itu menandai hari lahir RRI Radio Republik Indonesia, sekaligus juga teman Prodio Hari Radio Nasional. Nah, 11 September 2026 RRI genap berusia 81 tahun sejak didirikan pada 1945 dan terus nih teman Prodio untuk menjadi bagian dari perjalanan komunikasi publik di negara kita. Lanjut lagi kita nikmati suasana pagi di Prodio tetap di 90.8. Kami juga nanti akan menyiarkan secara langsung jalannya penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia yang menjadi momentum penting bagi insan RRI dan juga insan radio. Sesaat lagi hanya di 90.8 teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita menilik sejarah dari Radio Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia atau disingkat RRI, itu didirikan ternyata sebulan setelah diberhentikannya radio yang berasal dari Jepang, yaitu Hosokyoku, di tanggal 19 Agustus 1945. Dan faktanya teman Pro 2, sejak saat itu masyarakat tidak lagi mengetahui

Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, teman Pro2, kita lanjut lagi nikmati pagi. Kita ada Rizky Febian featuring Adrian Kalin. Alamak, ini lagu yang spesial untuk kamu nikmati. Dispadia, selamat pagi teman Pro2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami.

0: dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Pro 2 FM, Kediri, teman terbaik kamu. Menikmati pagi di Pro 2. Suara merdu Raisa, teman Pro 2, hadir untuk temani kamu dengan Lintas Nada yang judulnya Pengganti Aku. Tapi kalau buat aku sendiri, teman Pro 2, tidak akan pernah ada yang menggantikan RRI Radio Republik Indonesia di hati, karena satu-satunya yang dapat menghibur dan juga secinta itu loh sama RRI, teman Pro 2. Karena ada yang namanya jiwa korsa bagi insan Radio Republik Indonesia. Oke, teman Pro 2, Dewi mau share lagi mengenai sejarah RRI. Kalau kita menilik lagi ke 81 tahun yang lalu, tepat di 11 September 1945, para wakil radio Hosokyuko itu bertemu bersama pemerintah Indonesia. Di antaranya teman Pro 2, Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Sohardi, kemudian Sutarji, Sumardi, Sudomarto, dan juga Harto serta Maladi. Nah, di dalam pertemuan ini teman Pro 2, ada beberapa keputusan dan salah satu di antaranya Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi itu menghimbau pemerintah untuk membangun stasiun radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Nah, itulah kenapa teman Pro 2 sekutu tiba di Jakarta pada akhir September 1945, dan alat komunikasi radio ini dipilih karena lebih cepat, terus juga bisa menghindari gangguan misalnya ada pertempuran. Nah, kemudian juga teman Pro 2, delegasi menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia itu meminta otoritas kepada Jepang untuk menggunakan alat-alat radio Hosokyuku itu, tapi pengusulan ini awalnya tidak disetujui karena peralatan-peralatan itu sudah terdaftar sebagai inventaris sekutu. Tapi teman Pro 2, delegasi pada saat itu tetap bersikuku, dan pada akhirnya Abdul Rahman Saleh merumuskan beberapa poin keputusan, di antaranya adalah dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia atau RRI yang akan meneruskan penyiaran 8 stasiun yang berada di Jawa. Lalu poin kedua adalah mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Dan yang terakhir adalah menyarankan semua hubungan RRI dan pemerintah itu disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh, dan pemerintah Republik Indonesia memenuhi semua rekomendasi ini dan menyatakan siap untuk membantu RRI meski berbeda pendapat. So, teman Pro 2, 8 delegasi itu kembali mengadakan pertemuan di rumah Adang Kadarusman, dan para delegasi yang hadir ini pada akhirnya teman Pro 2 itu sepakat untuk mendirikan RRI dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya tepat di 11 September 1945. Sejarah panjang hingga RRI berada di usia 81 tahun teman Pro 2. Tentu ini bukan proses yang mudah juga, dan banyak sejarah yang tersimpan, kisah yang menarik teman Pro 2 mengenai perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi ada cerita mengenai sejarah Radio Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, kini ada satu lagu yang spesial untuk kamu nikmati pagi ini, tetap di Spada, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Dari Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kini saatnya teman Pro 2 kita bergabung bersama Pro 1 Kendari untuk mengikuti jalannya rangkaian acara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dalam rangka ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Selamat mengikuti.

0: menyimak bersama untuk sambutan Kepala LPP RRI Kendari, Bapak Naufal Sahopala. Tepuk tangannya silakan Bapak Ibu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, kemudian Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, salam hormat untuk Pak Edwin. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang juga kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Sulawesi Tenggara, Kepala KSOP kelas 2 Kendari, kemudian Kepala BNN Kota Kendari, ini abang deh, sering bareng. Kemudian Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Kendari, kemudian Kepala KPKNL Kendari, Mitra Strategis RRI, kemudian ada Kepala KPPN Kendari, Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara, sudah sempat hadir walaupun diwakili, terima kasih kehadirannya. Kepala Densus 88 Polri Sulawesi Tenggara, kemudian pimpinan Bank Syariah Indonesia, terima kasih. Ketua FKP RRI Kendari atau yang mewakili, para purna bakti RRI Kendari yang sangat saya cintai, para tamu undangan dan unsur budaya Tolaki, Bugis, Muna, Jawa, Sunda dan Bali, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati dan berbahagia. Terakhir yang saya banggakan seluruh karyawan dan karyawati LPP RRI Kendari serta SP RRI Bau-Bau tanpa terkecuali. Hadirin yang saya hormati, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, karunia dan kasihnya pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama memperingati Hari Radio dan HUT RRI ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Dari masa ke masa, RRI hadir untuk menyampaikan informasi, memberikan edukasi dan hiburan, memperkuat kebudayaan, serta menjadi ruang bersama bagi masyarakat Indonesia. Hari ini, setelah 81 tahun mengudara, semangat itu tentu tidak boleh berhenti. Pada HUT ke-81 ini, RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi menjadi pengingat sekaligus tanggung jawab bagi kita semua bahwa RRI adalah lembaga penyiaran publik yang harus senantiasa hadir untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Suara Indonesia adalah suara kita semua, suara dari berbagai daerah, berbagai budaya, berbagai latar belakang, serta berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, RRI harus terus menjadi ruang bersama yang menghadirkan informasi yang terpercaya, edukasi, mencerahkan, hiburan yang sehat, serta konten yang memperkuat kebudayaan dan persatuan bangsa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kita menyadari bahwa dunia penyiaran terus berubah, berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menikmati informasi. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio, tetapi juga hadir melalui streaming, RRI digital, Media tersebut merupakan bagian dari ikhtiar RRI untuk terus beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Kita ingin RRI tetap relevan, tetap percaya, terpercaya dan semakin dekat dengan masyarakat, termasuk generasi muda. Namun di tengah derasnya arus informasi distribusi, satu hal yang tidak boleh berubah adalah komitmen RRI terhadap kebenaran, keberimbangan, kepentingan publik, dan nilai-nilai luhur kebangsaan. HUT ke-81 RRI juga merupakan momentum untuk menengok kembali perjalanan panjang yang telah dilalui. Kita tidak mungkin sampai di titik ini tanpa jasa dan pengabdian pada pendahulu kita. Untuk itu, secara khusus saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Parna Bakti RRI, khususnya Purna Bakti LPP RRI Kendari yang hadir. Bapak Ibu telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan bagian penting dari kehidupan untuk membangun dan menjaga RRI. Pengabdian tersebut bukan sekedar catatan masa lalu, tetapi merupakan warisan, nilai, dan semangat yang akan terus menjadi inspirasi bagi generasi RRI hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kehadiran para Purna Bakti pada momentum ini juga mengingatkan kita bahwa RRI bukan hanya sebuah institusi, tetapi sebuah perjalanan panjang yang dia bangun oleh banyak generasi. Untuk itu, sekali lagi terima kasih dan penghormatan kami kepada seluruh Purna Bakti RRI Kendari. Kehadiran para tamu dari unsur budaya, Tolaki, Bugis, Muna, Jawa, Sunda, dan Bali pada hari ini juga memiliki makna yang sangat istimewa bagi saya dan seluruh pegawai LPP RRI Kendari. Keragaman budaya adalah wajah Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda tradisi, berbeda seni budaya, tetapi kita tetap berada dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Semangat inilah yang juga ingin terus dirawat oleh RRI melalui siaran dan berbagai kegiatan kebudayaan. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan dan karyawati LPP RRI Kendari serta SP Bauwau atas kerjasama, kerja keras, dukungan, dan dedikasi yang telah diberikan. Mari kita terus menjaga kekompakan, mari kita tingkatkan profesionalisme. Saya percaya RRI sangat kuat, bukan hanya dibangun oleh teknologi dan fasilitas, tetapi terutama oleh orang-orang yang bekerja dengan hati, integritas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hadirin yang saya hormati, dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik, RRI tentu tidak dapat berjalan sendiri. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, aparat penegak hukum, lembaga negara, kementerian, lembaga mitra kerja, dunia usaha, komunitas, insan budaya, insan pers media, serta seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang selama ini telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada LPP RRI Kendari. Sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin merupakan kekuatan penting bagi RRI untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus mengudara, terus melayani, terus menyatukan Indonesia. Semoga RRI senantiasa diberikan kekuatan untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara, semakin dipercaya oleh masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, semakin dekat dengan pendengar, semakin adaptif,

0: saat lagi Bapak Ibu hadirin ya, kita akan segera bergabung dengan RRI Jakarta untuk mengikuti jalannya penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan demi hikmatnya acara ini Bapak Ibu, mohon berkenan bagi Bapak Ibu untuk mengubah nada dering ke mode senyap ya. Mengubah nada dering ke mode senyap dan tidak menyalakan flash atau blitz selama prosesi ini berlangsung. Dan sekarang kita segera akan bergabung dengan RRI Jakarta dan tentunya acara ini bisa disaksikan melalui layar televisi yang ada di depan Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami meminta ya mohon berkenan Bapak Ibu untuk selama proses ini ya bisa diubah untuk nada dering handphonenya ke mode senyap dan tidak diperkenankan untuk menyalakan blitz selama prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI ini berlangsung. Sesaat lagi bersama kita akan bergabung ya dengan RRI Jakarta di mana acara penyulutan ini nanti akan dikomandoi oleh RRI Pusat atau RRI Jakarta dan ini diikuti oleh seluruh RRI yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya diperkenankan untuk mengubah nada dering handphonenya menjadi nada senyap dan tidak diperkenankan untuk menyalakan blitz selama prosesi ini berlangsung. Kita segera bergabung bersama dengan RRI Jakarta.
1: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.
2: Ya, mari. Ya, tadi kamu menang FK.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami, Dewas dan Direksi, mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan.
2: RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Empat 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman Pro 2, saatnya kita kembali. Pro 2 FM Kendari hadir ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2 menemani kamu di perjalanan santai siang bersama dengan Linsa. Kita sama-sama setelah tadi sudah mengikuti penyulutan obor Tri Prasetya RRI serentak se-Indonesia dalam memperingati Hari Radio ke-81 tahun. Teman Pro 2, Linsa terus menemani kamu hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Spesial di Radio Day kita di hari ini, pastinya 11 September 2026. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: I've got.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: รักแรก
1: perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar.
0: Sini. Ikut.
1: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: satu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja.

98.8 FM Radio Rerikan dari teman terbaik kamu, teman Radio. Kita bersama di perjalanan santai siang kali ini spesial Radio Day di 2026. Kita sama-sama merayakan Hari Radio ke-81 tahun, teman Radio, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Dan juga hari ini jatuh kepada Hari Radio juga nih, teman Radio, yang di jatuh setiap tanggal 11 September 2026 nih. Dan juga pastinya teman Pradua, di Hari Radio ini ya, semua kegiatan banyak ya kegiatan yang bisa yang dilakukan oleh LPPR RI Kendari juga, teman Pradua. Dan pastinya kalau bahas soal radio, pastinya kalau Linsa sih bilangnya kalau radio itu selalu jadi teman ya. Mungkin Pradua juga jadi teman terbaik kamu dalam untuk kamu yang punya banyak aktivitas, kamu yang sudah tidak sempat untuk menyambungkan handphonenya dengan bluetooth di mobil, kamu lebih memilih langsung putar radio. Terus juga penyiar-penyiar pun, kita pun juga yang bagi-bagikan informasi pun akan menghadirkan informasi yang memang kamu butuhkan, yang mungkin tidak sempat scroll pagi-pagi, yang pagi-pagi sudah siap prepare untuk antar anaknya ke sekolah, untuk prepare untuk pergi bekerja dan pulangnya pun di sore hari. Dan kita bisa jadi teman terbaik kamu juga, teman Pradua, pastinya di perjalanan kamu ya, mungkin perjalanannya terasa berat ya, teman Pradua, ada banyak cobaan pulang dari kantor, terus juga moodnya pada saat mau ke kantor lagi gak baik. Tapi semuanya bisa dilakukan, teman Pradua, dan pastinya karena kita hadirkan juga mungkin lintas-lintas nada juga ke ruang dengar kamu, pastinya teman Pradua untuk menemani kamu di perjalanan perjalanan kamu nih, mau dari pagi, siang, sore, malam, semuanya tidak pernah ada hentinya juga nih, teman Pradua. Dan pastinya untuk kamu juga, para driver-driver online juga di luar sana yang masih tetap setia memutarkan RRI ya, putar Pro 2, Pro 1 ataupun Pro 4 di kendaraannya, masih setia ya teman Pradua. Pokoknya apapun itu semoga dilancarkan deh semuanya aktivitas kalian juga nih, teman Pradua. Kalau kita bahas sejarah lahirnya Hari Radio Nasional ini, yang memang ini diperingati setiap tanggal 11 September yang bertepatan dengan tanggal yang sama juga dengan hari lahirnya Radio Republik Indonesia. Bisa dibilang sepadan dengan Indonesia ya, teman Pradua, negara kita tercinta di 81 tahun ini. Pastinya setiap tanggal ini 11 September itu pastinya RRI sendiri juga punya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, bisa juga diikuti oleh untuk umum juga nih, teman Pradua. Dan pastinya Radio Republik Indonesia ini juga didirikan sebulan setelah diberhentikannya radio yang berasal dari Jepang, yaitu Hosokyoku, di tanggal 19 Agustus 1945. Sejak saat itu masyarakat tidak lagi tahu informasi apapun terkait apa yang dilakukan setelah Indonesia merdeka. Terlebih lagi radio luar negeri mengabarkan tentara Inggris menduduki wilayah Jawa dan Sumatera juga. Jadi di tanggal 11 September ini, para wakil dari Radio Hosokyoku ini bertemu bersama dengan pemerintah Indonesia ya, diantaranya Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Sohardi Sutardji, Harjo Lukita, Sumarmandi, dan juga pastinya masih banyak lagi ya para petuah-petuah ya dari RRI. Dan pastinya inilah yang menghasilkanlah keputusan, salah satu diantaranya adalah Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau pemerintah untuk bangun stasiun radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, karena sekuta akan tiba di Jakarta di akhir September 1945 juga nih. Dan pastinya peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di 11 September hari ini pastinya jadi momentum juga untuk lihat kembali perjalanan sekaligus menatap masa depan penyiaran. Di tahun ini temanya, teman Pradua, adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan RRI pastinya melanjutkan perannya untuk tetap hadir bersama masyarakat di tengah perkembangan zaman juga nih, teman Pradua.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dan...

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: 90.8 FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio pastinya setelah masa perjuangan berakhir ya, RRI ini terus menjalankan pelayanan penyiaran bagi masyarakat Indonesia, mulai dari informasi, pendidikan, hiburan, dan juga pemberitaan menjadi bagian pelayanan yang berkembang mengikuti kebutuhan publik. Dan berbagai peristiwa penting Indonesia juga disampaikan lewat jaringan RRI sepanjang perjalanan bangsa. Dan pastinya teman radio, perannya terus berkembang nih, perubahan politik, sosial, teknologi, bahkan sampai kebutuhan informasi masyarakat. Dan pastinya teman radio, perkembangan internet kemudian mengubah kebiasaan masyarakat dalam mendapatkan berita dan juga menikmati berbagai konten. Dan RRI turut bertransformasi teman radio dengan memanfaatkan platform digital tanpa meninggalkan layanan penyiaran radio. Radio juga pastinya tetap punya keunggulan ya untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, bahkan sampai wilayah dengan keterbatasan akses media. Dan karakter ini juga yang membuat radio pastinya tetap punya ruang di tengah perkembangan teknologi komunikasi modern. Dan peringatan Hari Radio Nasional akhirnya bukan sekedar mengenang kelahiran RRI di 11 September hari ini teman Produa, tapi momentum ini juga sekaligus mengingatkan kontribusi radio dalam perjuangan penyebaran informasi dan juga perjalanan bangsa Indonesia.

Hai, teman Produa. Mau tahu acara asik di Produa Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Produa yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Bukti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, kita masih bersama di perjalanan santai siang dan juga masih barengan sama Linsa. Kali ini kita ada di segmen muda kreatif teman Radua ya. Ada sebuah bisnis yang punya banyak pelanggan, pesanan terus masuk, bahkan omsetnya pun terlihat besar. Sekilas teman Radua, bisnisnya kayaknya baik-baik saja seharusnya. Tapi bisnis yang ramai ternyata belum tentu sehat secara finansial nih. Ada perusahaan yang penjualannya meningkat teman Radua, pelanggannya bertambah dan juga bisnisnya terus berkembang, tapi justru kesulitan bayar gaji karyawan, pemasok, sewa, bahkan sampai kewajiban yang lainnya juga teman Radua. Dalam bisnis pastinya pendapatan laba dan juga arus kas merupakan hal yang beda ya. Bahkan perusahaan yang menguntungkan sekalipun bisa mengalami masalah likuiditas ketika pertumbuhan bisnis terlalu cepat atau mungkin uang terlalu lama tertahan dalam operasional nih. Kira-kira apa saja ya penyebab bisnis yang ramai tapi tetap bangkrut? Kita bahas di perjalanan muda kreatif satu per satu nih teman Pradua. Pastinya pertama adalah ada sebuah toko yang berhasil catat penjualan 500 juta rupiah dalam sebulan. Angkanya pasti bisa dibilang terlihat fantastis teman Pradua, tapi apakah berarti pemiliknya dapat keuntungan 500 juta rupiah ini? Pastinya tidak juga teman Pradua, karena dari angka ini masih ada berbagai biaya yang harus dibayarkan, mulai dari biaya bahan bakunya, gaji karyawannya, sewa tempatnya, listriknya, pemasarannya, biaya pengirimannya, pajaknya, bahkan sampai biaya operasional lainnya. Misalnya dari omset 500 juta rupiah ini, total biaya yang harus dikeluarkan capai 480 juta, yang artinya keuntungan yang tersisa hanya 20 jutaan saja. Dan kalau margin keuntungan semakin tipis, pastinya bisnis harus menghasilkan penjualan dalam jumlah besar hanya untuk dapat laba yang relatif kecil. Masalahnya teman Pradua jadi lebih serius ketika biayanya meningkat, sementara harga jual tidak bisa dinaikkan ya karena persaingan. Karena itu pastinya omset tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran kesehatan bisnis juga nih teman Pradua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

98.8 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu. WCD, perjalanan muda kreatif teman Pradua. Kita masih bahas nih, kenapa ya bisnis itu yang ramai tapi tetap saja bangkrut. Ada banyak alasan dan kita sudah bahas satu persatu teman Pradua. Next, alasan selanjutnya adalah ini bisa dibilang salah satu alasan kenapa bisnis yang terlihat sukses bisa tiba-tiba mengalami masalah keuangan. Misalnya nih, ada sebuah perusahaan mendapatkan proyek senilai 500 juta rupiah. Pekerjaan sudah selesai dan pendapatan sudah dicatat, tapi pelanggan baru akan membayar di 90 hari kemudian. Di sisi lain teman Pradua, perusahaan tetap harus bayar gaji karyawan, beli bahan baku, bayar pemasok, listriknya, sewanya, dan juga pasti berbagai kebutuhan lainnya setiap bulannya nih. Dan dalam pencatatan, bisnis ini ya memang menghasilkan pendapatan teman Pradua, tapi uang tunainya belum ada di rekening perusahaan juga. Inilah salah satu persoalan dalam pengelolaan working capital ataupun juga modal kerja. Dan uang perusahaan ini bisa tertahan dalam piutang pelanggan, persediaan barang ataupun juga kebutuhan operasional lainnya nih. Jadi laba ini pastinya tidak selalu sama dengan kas yang tersedia ya. Dan kalau tagihannya jatuh tempo hari ini tapi pelanggannya baru menyadari beberapa bulan lagi ya, pastinya bisnis ini tetap membutuhkan uang tunai ya pastinya untuk bertahan juga nih teman Pradua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: 102 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sebelum 98 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu. Alasan teman Pradua kenapa bisnis bisa ramai tapi tetap bangkrut juga salah satunya adalah pertumbuhan bisnis biasanya dianggap sebagai kabar baik. Jadi jumlah pelanggan bertambah dan pesanan terus meningkat, bahkan sampai ekspansi demi meningkatkan profit nih. Tapi pertumbuhan yang terlalu cepat justru bisa menciptakan tekanan terhadap arus kas juga nih. Semakin banyak pesanan, misalnya ya, semakin banyak juga modal yang harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk beli bahan baku ataupun juga sediakan stok nih. Begitu pula ketika perusahaan membuka cabang baru, teman Pradua, ada biaya sewanya, ada renovasinya, peralatannya, perekrutan karyawannya, pemasarannya juga, dan juga pastinya berbagai kebutuhan lainnya. Semua biaya tersebut bisa muncul sebelum cabang ini menghasilkan pendapatan yang cukup ya. Artinya pertumbuhan bisnis ini membutuhkan uang, teman Pradua. Dan kalau bisnis tidak punya cadangan cash ataupun sumber pendanaan yang memodal, pastinya semakin ramai juga bisnisnya justru bisa semakin besar tekanan keuangannya. Jadi memang bisnis yang ramai ini belum tentu yang sehat, teman Pradua. Dan bisnis tidak hanya membutuhkan pelanggan tapi juga butuh arus kas yang sehat. Kamu setuju gak sih? Setuju dong. Salam teman Pradua di perjalanan santai siang masih terus berlanjut, masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang hari ini. Karena jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita update beragam informasi olahraga ke ruang dengar kamu, teman Pradua. Jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu, ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah, saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi. Kayak HP, HT, Rote.
1: Hah, apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada wifi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

dari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00, semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, kita masih bersama di perjalanan santai siang di 24 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita update beragam informasi olahraga nih teman Radio. Asian Games 2026 akan segera dimulai secara resmi di 19 September mendatang di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan beberapa cabang olahraga bahkan ada yang bertanding lebih dulu sebelum upacara pembukaan nih teman Radio. Salah satunya ada bola basket putra Sons 5 yang akan memulai pertandingan 10 September 2026 jelang Asian Games 2026. Berarti kemarin ya teman Pradua, di mana Aichi, Nagoya ini dilanda hujan lebat yang mengakibatkan banjir nih. Situasi ini jelas merepotkan atlet Indonesia, Save the Mission atau CDM kontingen Indonesia Todo Tua Pasaribu ini terus memantau situasi di Jepang dan menyiapkan skenario alternatif supaya atlet tetap terlayani dengan baik nih. Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari juga menegaskan akan memastikan seluruh atlet yang membela Indonesia akan dilayani dengan baik di Jepang meskipun banjir melanda Nagoya dan juga sekitarnya. Kekhawatiran ini muncul karena perakiran cuaca di Aichi dan Nagoya menunjukkan ada kemungkinan hujan lebat akan kembali mengguyur dalam beberapa hari mendatang teman Pradua, di mana Okto juga menantang para atlet Indonesia untuk bisa memberikan yang terbaik di Asian Games 2026 dan medali emas di Jepang bisa menjadi penyemangat bagi bangsa Indonesia yang juga sedang dilanda banyak bencana mulai dari kebakaran hutan, banjir, bahkan sampai gunung erupsi ini teman Pradua.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio, kita update info olahraga lagi. Ada ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwa menyambut positif bonus 3 miliar rupiah yang disiapkan pemerintah bagi peraih medali emas di ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang nih teman radio. Meski demikian, Amri menegaskan bonus bukanlah tujuan utama mereka saat bertanding di ajang ini. Tapi Amri mengatakan kalau bonus ini tentu jadi motivasi tambahan bagi atlet. Tapi dia dan Nita memilih untuk lebih dulu berfokus pada performa dan juga target meraih medali untuk Indonesia nih teman radua. Menurut Amri, bonus ini merupakan sesuatu yang didapat setelah atlet mampu mencapai hasil yang diinginkan. Karena itu pastinya pasangan ini ingin mengerahkan fokus pada persiapan supaya bisa tampil maksimal di Asian Games 2026. Dan juga Amri menilai Asian Games ini menjadi kesempatan penting untuk dia dan juga Nita, karena mereka ini jadi satu-satunya pasangan ganda campuran Indonesia yang berasal dari sektor ganda campuran murni, sementara pasangan lainnya merupakan kombinasi pemain dari sektor ganda putra dan juga ganda putri teman berdua. Pastinya ia juga menyebutkan kalau persiapan bersama tim pelatih juga berjalan intensif, dan juga selain program latihan yang padat, komunikasi antara pelatih dan juga atlet dan suasana latihan dinilai menjadi bagian penting dalam persiapan mereka. Dan Amri juga berharap seluruh persiapan ini pastinya bisa bawa hasil positif di Asian Games nanti nih teman Pradua. Semua teriak amin ya, siapa tahu akan membawa medali lumayan juga nih ya. Jadi menjadikan bonus 3 miliar rupiah itu menjadi motivasi mereka juga nih ya. Tidak ada salahnya juga sih sebenarnya teman pro 2 ya, pastinya kalau kita lakukan sesuatu harus ada motivasinya juga enggak sih. Saat teman pro 2, informasi ini adalah informasi penutup untuk di perjalanan sport update kita siang hari ini. Linsa masih updatein kamu beragam informasi di perjalanan santai siang, karena jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita bersama untuk di perjalanan pro 2 Entertainment. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: in my eyes, here come the guidance.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua di 9 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama di perjalanan santai siang juga pastinya. Anyway, teman Pradua, di siang hari ini perjalanan di sambil merayakan Radio Day yang ke-81 hari ulang tahun Radio Republik Indonesia juga, teman Pradua. Pastinya masih tetap menghadirkan beragam informasi juga di perjalanan santai siang, masih barengan sama Linsa juga nih. Anyway, teman Prado, kali ini kita ada di perjalanan Pro2tainment. Kali ini kita update informasi entertain ke ruang dengar kamu di siang hari ini. Kita ke informasi pertama dulu, teman Prado, ada film dokumenter Neza. Ini mencetak rekor standing ovation sepanjang sejarah Festival Film Venice 2026 setelah penayangan perdananya di hari Kamis kemarin waktu setempat. Variety pada Kamis 10 September ini memberitakan bahwa karya terbaru duo sutradara asal Israel Yuval Abraham dan juga Rachel Zor setelah No Other Land ini dihujani apresiasi penonton hingga durasi 24,5 menit nih. Capaian fantastis ini melampaui rekor festival sebelumnya yang dipegang film The Voice of Hind Rajab dengan durasi tepuk tangan 22 menit pada 2025. Bila dibandingkan dalam rangkaian tahun ini, ovation ini jauh lebih lama daripada catatan yang sebelumnya dipegang Banker, di mana film dibintangi Penelope Cruz dan juga Javier Bardem ini mendapatkan sambutan meriah 16 menit 30 detik. Momen haru ini dipimpin langsung produser eksekutif film sekaligus sutradara pemenang Oscar Jonathan Glazer yang memeluk erat duo sutradara di tengah kepungan penonton yang emosional sembari membentangkan bendera Palestina. Dokumenter yang digarap secara rahasia dari atap-atap bangunan di Tel Aviv ini membongkar sistem di balik serangan militer Israel di jalur Gaza, dan Neza ini menghadirkan wawancara revelatif bersama 24 perwira dan juga prajurit intelijen militer Israel. Istilah Neza sendiri merupakan akronim Internal Intelligence Israel yang merujuk pada proyeksi jumlah korban jiwa dari kalangan sipil yang dianggap sebagai kerusakan kolateral dalam serangan udara. Yuval Abraham yang sebelumnya meraih Piala Oscar 2025 lewat dokumenter No Other Land ini mengaku terdorong memanfaatkan posisinya sebagai warga Israel untuk membedah institusi militernya sendiri, di mana dia juga menegaskan langkah ini diambil untuk menguliti sistem yang oleh berbagai lembaga hak asasi manusia internasional dinilai sebagai aksi genosida terhadap warga Palestina. Numan Prado, menarik ya, di mana dokumenter ini diproduksi media The Guardian bersama produser James Wilson dan juga memakan waktu produksi selama 3 tahun. Dan Neza ini menjadi satu-satunya film dokumenter yang menembus kompetisi utama Venice di tahun 2026 ini. Neza, teman Pradua, bahkan dimasukkan dalam jajaran kompetisi secara susulan 1 bulan setelah pengumuman resmi lantaran tim produksi baru merampungkan tahapan akhir penyuntingan menjelang pembukaan festival juga di teman Pradua. Yes, apakah kamu tertarik untuk nonton film dokumenter Neza ini, teman Pradua?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

más. Pa. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio update lagi info entertain. Kita ke info music, ada nih Taylor Swift yang kembali mengukir torehan unik setelah namanya resmi diabadikan sebagai inspirasi penamaan genus dan juga beberapa spesies serangga baru pemakan tumbuhan asal Australia. Tim peneliti dari University of California Riverside ini menyematkan nama pelantun Crowell Summer ini ke dalam temuan 12 spesies serangga baru yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Insect Systematic and Evolution, di mana dari jajaran spesies anyar ini satu genus dinamai Swiftipilus yang pastinya merupakan kombinasi dari julukan penggemarnya Swifties dan juga Pilus yang merujuk pada kelompok serangganya. Teman-teman berdua, secara khusus 4 spesies diantaranya diberi nama yang terilhami langsung dari sang musisi serta judul album hit miliknya seperti Swiftipilus Taylorae atau Taylor, di mana Swiftipilus Amator atau Lover, Swiftipilus Intrepidus atau Fearless, dan juga Swiftipilus Potrum, di mana ini adalah dengan albumnya The Forted Poets Department, teman Pradua, di mana Variety pada Rabu lalu ini memberitakan kandidat Dr. Entomologi UCR Sarah ini membeberkan alasannya memilih nama sang idola, di mana sebagai penggemar setia dari Taylor Swift, Sarah ini teman Prado berharap penyematan nama musisi kondang ini bisa mendongkrak kepedulian publik terhadap keanekaragaman hayati dan juga pentingnya konservasi serangga. Di samping itu, aspek visual serangga ini menjadi alasan unik di balik penamaan ini, di mana warna tubuh serangga yang memadukan kuning pucat dengan sentuhan warna merah dinilai mirip dengan penampilan khas Taylor Swift yang dikenal lewat rambut pirang dan juga pemerah bibir ikonisnya nih. Serangga Swiftipilus ini ini hidup di pohon Seoak khas Australia dan juga dipastikan aman karena tidak tergolong hama bagi manusia ataupun juga hewan. Spesimen serangga dari family Myridae ini sebenarnya sudah dikumpulkan di periode 1995 sampai di 2004 lewat riset keanekaragaman hayati antara American Museum of Natural History dan juga peneliti Australia, tapi serangga ini baru dapat diteliti secara taksonomi dan juga dideskripsikan secara resmi saat ini, teman Produa. Jadi Taylor Swift ini bisa dibilang namanya jadi inspirasi untuk serangga baru ini, teman Produa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Perjalanan penghujung sampai siang, teman Pro 2. Update info terakhir untuk di perjalanan Pro 2 Tainment, ada Festival Musik Synchronize Fest 2026 mengumumkan full line up untuk penyelenggara tanggal 16 hingga 18 Oktober mendatang nih. Memasuki tahun ke-11 penyelenggaranya, Synchronize Fest ini kembali mengusung tema It's Not Just a Festival, It's a Movement, teman Pro 2. Pengusungan tema ini menjadi momentum untuk mengingat kembali awal perjalanan festival sekaligus juga refleksikan pengalaman selama satu dekade di mana Synchronize Fest 2026 ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Setelah melewati perjalanan satu dekade, Synchronize Fest ini juga ingin kembali lihat ya musik lewat semangat keberanian dan juga rasa ingin tahu, dan festival ini juga buka ruang bagi suara-suara baru yang mungkin belum pernah terdengar sebelumnya nih ya. Pengumuman full line up Synchronize 2026 ini menghadirkan sejumlah penampilan dengan konsep pertunjukan khusus, di mana beberapa di antaranya ada konser musikal Senja Tedopelita, Perunggu, dan juga project pop yang merayakan ulang tahun ke-30 tahun juga nih teman Pro 2. Selain itu ada pertunjukan The Best of 80s Indonesia Pop Kreatif yang menghadirkan Ardhito Pramono, Isyana Sarasvati, Teddy Aditya, dan juga Teza Sumendra, di mana pertunjukan ini juga melibatkan Agatha Priscilla, Ivy Alisa, dan juga Sivia dengan musik yang digarap Nikita Dompas nih. Synchronize Fest ini turut menghadirkan musisi lama yang kembali berkumpul setelah dipisahkan waktu dan jarak dalam perjalanan bermusik. Salah satunya adalah Geisha. Ini akan tampil dalam pertunjukan Retro Space Perspektif Journey bersama dengan Momo, Robi, Aan, dan Nart, dan juga Regina. Wow, kayaknya ini betul-betul yang kembali mengingat momennya lagi juga nih teman Pro 2. Terus juga ada banyak nama populer yang juga melengkapi line up dari Synchronize Fest 2026 dengan menghadirkan musisi dari beragam genre ya. Ini ada Afgan, ada Efek Rumah Kaca, ada For Revenge, ada Monkey to Millionaire, ada Potret, Rumah Sakit, Sal Priadi, dan juga The Changcuters. Aduh, dari genre yang paling mellow lagunya sampai genre yang paling rock and roll, kayaknya semuanya ada di Synchronize ini. Waktunya kita aja kayaknya yang tidak cukup ya teman Pro 2. Dan pastinya Synchronize Fest juga ini mengumumkan pembukaan penjualan tiket harian bersamaan dengan pengumuman full line up di 10 September kemarin, di mana tiket daily early in terentry dibanderol dengan harga Rp285.000, sedangkan reguler daily seharga Rp385.000 termasuk pajak dan juga biaya penanganan. Dengan informasi selengkapnya teman Pro 2, kamu bisa ke laman resminya juga nih teman Pro 2 di synchronizefestival.com nih. Aduh, kayaknya untuk kamu yang sudah menunggu untuk di tahun ini akan pergi, teman Pro 2 kayaknya sudah sangat siap untuk membeli tiketnya, atau mungkin tiketnya sudah ada di tangan kamu juga nih teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, ini adalah informasi penutup untuk di perjalanan santai siang dan juga Pro 2 Tainment, dan juga informasi penutup dari Linsa di siang hari ini, karena Linsa harus pamit dari ruang dengar kamu dan mengakhiri untuk di perjalanan santai siang, karena nanti jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama di perjalanan sore ceria nanti bakal ditemanin sama Kak Isa dan juga bintang tamunya di perjalanan bisik sore hari nanti nih teman Pro 2. So Linsa pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Pastinya di hari radio ini ya kamu tetap ditemani sama RRI, pastinya mau di Pro 1, Pro 2, Pro 4, mau dengar lagu-lagu kamu ada juga jam requestnya, mau dengar informasinya ada juga jam-jamnya nih teman Pro 2. Semua pokoknya kita updatein informasinya untuk kamu semua. Pokoknya Linsa mengucapkan untuk RRI ya selamat ulang tahun yang ke-81 tahun. Senang bisa jadi bagian dari RRI Kendari juga nih teman Pro 2. So teman Pro 2, Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi di hari Minggu teman Pro 2. Aduh, akhir pekan banget ya. Hari Minggu pagi teman Pro 2 kita bersama untuk sharing-sharing informasi dan juga lintas nada biar semangat di akhir pekannya. Linsa pamit dari ruang dengar kamu, nanti ditemanin sama Kak Isa di perjalanan sore ceria. Sampai jumpa.

0: Selamat sore teman Pro2, inilah Info Pro2 bersama saya Linsa Manduara. Kita ke informasi pertama teman Pro2, Bea Cukai dari Kimberly mendorong kelancaran ekspor komoditas unggulan Sulawesi Tenggara melalui penguatan pelayanan dan sinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam kegiatan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan Sulawesi Tenggara di halaman PT Agri Kasava Makmur, Landono, Konawe Selatan pada Kamis 10 September 2026. Pelepasan ekspor melibatkan PT Agri Kasava Makmur dengan komoditas tepung tapioka dan PT Sofi Agro Industri dengan komoditas virgin coconut oil yang melakukan ekspor perdana pada 2026. Kepala Bea Cukai Kendari Taufik Sabto Harsono mengatakan pihaknya terus memberikan pelayanan kepada pelaku usaha untuk mendukung kelancaran kegiatan ekspor komoditas dari Sulawesi Tenggara. Menurutnya sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait perlu diperkuat agar semakin banyak komoditas unggulan Sulawesi Tenggara yang dapat dipasarkan ke pasar internasional. Taufik mengatakan Bea Cukai Kendari tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan ekspor, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kegiatan perdagangan luar negeri berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan yang profesional dan responsif diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan ekspor sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk daerah. Pelepasan ekspor tepung tapioka dan VCO tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pasar komoditas Sulawesi Tenggara sekaligus mendorong peningkatan produksi, investasi, lapangan kerja dan juga nilai tambah produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro2, pemerintah Kota Kendari mendorong penguatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga program makan bergizi gratis atau MBG di Kendari pada Rabu 9 September 2026 lalu. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan penguatan produksi lokal dilakukan melalui pemanfaatan pekarangan dan optimalisasi kawasan persawahan seluas kurang lebih 600 hektar. Menurutnya kebutuhan pangan untuk program MBG juga dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha dan distributor lokal untuk memperluas pemasaran sekaligus mendukung perekonomian daerah. Siska mengatakan pasokan telur menjadi salah satu perhatian karena kebutuhan untuk 39 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG mencapai sekitar 89.000 butir per hari. Sinkronisasi tersebut diarahkan agar kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat dipenuhi melalui rantai pasokan lokal sekaligus memberikan ruang bagi UMKM dan pelaku usaha daerah untuk terlibat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan ketahanan pangan merupakan fondasi stabilitas sosial dan juga ekonomi masyarakat sehingga pengawasan terhadap produksi dan distribusi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ia berharap koordinasi lintas sektor dapat menghasilkan langkah yang berkelanjutan dalam memperkuat produksi, distribusi dan ketersediaan pangan lokal di Kota Kendari. Demikian Info Pro 2 di sore hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sore ceria diawali dengan Sherlock sharing informasi lokal.

0: Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika.
3: Komika.
1: Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
3: 90,8 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM. Nama Pen 8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sore ceria, kembali bareng sama Isa teman Pro 2. Isa temani kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Yes, masih dengan semangat juga ya, semangat di hari radio ini teman Pro 2. 11 September 2026, momentum 11 September selalu mengingatkan kita kembali jadi momen untuk refleksi juga teman Pro 2 ya. Di momentum peringatan hari radio ke-81, pokoknya RRI makin jaya-jaya, semoga bikin kamu makin setia juga untuk terus dengarkan RRI yang terus berevolusi juga teman Pro 2, berinovasi. Untuk sekarang bisa terus kamu dengarkan juga melalui 98.8 FM atau juga RRI Digital, bahkan streaming di www.rri.co.id. Kamu juga bisa selalu pantengin kita ya, live TikTok, live YouTube teman Pro 2. Wujud sinergi RRI untuk terus bersama kamu, of course. Yes, itu temani kamu teman berdua. Kita awali dengan Sherlock, sharing informasi lokal buat kamu. So, station with me di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

teman berdua, teman terbaik kamu. Sore ceria, waktunya kita untuk Sherlock, sharing informasi lokal buat kamu nih teman berdua. Kita ke salah satu kabar bahagia, yes. Kali ini datang dari

Datang dari komoditas pertanian Sulawesi Tenggara, teman berdua yang tahu ke kamu ini mulai menembus pasar internasional melalui ekspor perdana ya. 1027 ton produk unggulan ke China dan Malaysia pada Kamis 10 September kemarin. Ekspor ini dilepas di Desa Rongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan dengan komoditas berupa 900 ton tepung tapioka untuk pasar China dan 127 ton crude coconut oil untuk Malaysia, teman berdua. Dihadiri langsung oleh Kepala Badan Karantina Indonesia, juga hadir anggota Komisi 4 DPR RI, Forkopimda Sultra, Wakil Bupati Konawe Selatan, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sultra, serta instansi teman berdua ya. Ini dihadiri langsung juga oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumengeruka yang mengatakan kalau ekspor langsung ini jadi bukti potensi pertanian daerah bisa dikembangkan bahkan hingga masuk ke pasar global, teman berdua. Semoga jadi awal yang baik lagi lah ya, bukan hanya untuk komoditi ekspornya, teman berdua, karena ini berdampak langsung ke masyarakat sekitar khususnya, teman berdua, dan semoga ini bisa menjadi kegiatan ekspor yang akan berkelanjutan ya, teman berdua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

buat teman terbaik kamu. Perjalanan sore ceria kita, yes, masih berlanjut dong. Nanti pukul 16 sampai pukul 17, nomor 2, waktunya kita hadir lagi nih di sore ceria. Untuk kamu para kendarian, jangan sampai ketinggalan untuk bisik di sore hari ini, karena ada informasi penting untuk kamu teman berdua. Apalagi kamu yang suka ya untuk buat-buat konten maybe, atau kamu yang ingin jadi filmmaker, wis. Kita ada obrolan seru nanti teman berdua barengan salah dua karena dua narasumbernya ya, nanti bareng sama Ian Zaka alias Kayoel. Juga ada Kak Susilo Raharjo yang siap hadir menemani kamu nanti di Basic Bincang Asik. So, stay tune di 98.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 98.8 FM, Produa Riri Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, Sara ceria berlanjut lagi nih. Hadir ke ruang dengar kamu, kita di perjalanan bisik, bincang asik, yes. Kalau waktunya bisik, Isa tidak sendiri dong ya, of course. Di perjalanan sore ceria hari ini, sesuai janji Isa juga sebelumnya sama kamu. Kalau di sore hari ini kita bakal bahas tentang film. Bukan Isa yang akan bahas, karena bukan bidangnya juga ya teman Produa. Kita bareng sama Kak Ian Zaka, hai, selamat sore.
1: Halo, sore.
0: Atau akrabnya disapa Kak Yoel mungkin ya?
1: Iya, boleh banget disapa Kak Yoel.
0: Kak Yoel boleh ya?
1: Boleh dong.
0: Kalau Kendarian mungkin lebih akrabnya juga Kak Yoel atau ada yang sapa Kak Ian juga. Iya. By the way, bagaimana kabar hari ini?
1: Baik dan luar biasa. Saya merasakan energi-energi yang berdatangan itu sangat-sangat memukul, menampar.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Karena harusnya ini menjadi hari-hari yang menyenangkan, tapi kita disuruh lebih happy lagi, lebih semangat lagi, jangan malas-malasan. Jadi ayo bangun.
0: Kayak, kayak digampar gitu ya, iya, bawahnya. Well, teman berdua, hari ini kita akan mengobrol seputar satu something big is coming juga nih dari Kak Ian aja deh, kita sapanya kalau gitu deh. Sesuai dengan nama ini juga teman berdua ya. Balik lagi tadi, something big is coming. Karena Kak Ian akan membuat film kontes. Kita bakal cerita tentang ini dulu deh ya Kak Ian. Berani submit film one take kamu kan teman berdua, karena Ian Zaka film kontes ini kabarnya ya, ini akan apa namanya menjadi, atau salah satu persyaratannya ya itu tadi, one take movie atau one take film ya, ya Kak Ian. Tapi sebelum ke situ, kita mau kenalan dulu nih. Kalau sama dunia film di Kendari, untuk Kak Ian yang sudah akrab nih dengan dunia perfilman Kendari, melihatnya bagaimana sih kalau di Kendari?
1: Oke. Kalau misalnya di Kendari ini sebenarnya perfilman itu sudah pelan-pelan mulai naik ya, dibanding 20 tahun lalu.
0: Yes, okay. 20 tahun lalu banget nih.
1: Karena saya mulai pun sebenarnya sudah apa? Saya mulainya itu dari 10 tahun lalu gitu. Jadi makanya saya melihat sejak yang 10 tahun lalu itu sekarang itu sudah mulai berkembang, diiringi dengan teknologi yang semakin berkembang juga, pengetahuan anak-anak, skill anak-anak, skill anak muda semua itu sangat-sangat berkembang soal perfilman, baik itu soal perfilman atau mungkin soal konten, soal videografi, itu sudah sangat-sangat jauh berkembang dibanding kalau bisa disebut 10-15 tahun lalu.
0: Oke, kilas balik deh waktu kalian baru mulai. Itu zaman-zaman apa? Masih mahasiswa atau apa?
1: Mahasiswa, saat itu? Benar sekali.
0: Jadi dari apa masih jadi mahasiswa udah mulai masuk ke dunia di perkontenan ini?
1: Iya, kalau dulu malah lebih fokus sama bikin-bikin film pendek.
0: Jadi ya, memang udah langsung film kayaknya ya?
1: Iya, karena dulu soal video-videoan kayaknya masih sangat-sangat kurang.
0: Betul,
1: gitu.
0: betul.
1: Dan terpancing sama senior-senior yang bikin-bikin film pendek juga. Makanya kita tuh semangat, wih, mereka aja bikin.
0: Iya,
1: coba kita bikin juga gitu. Kayaknya bisa ini.
0: Iya, apalagi zaman itu mungkin kalian yang kalau sekarang kan sorry to say kayak banyak apa ya, bantuan dari AI barangkali kalian.
1: Wow,
0: ya.
1: Wow, sangat-sangat memudahkan lah ya AI sekarang.
0: Kalau dulu kan apa-apa serba idenya mikir sendiri. Betul. Kayak ya thinking hard lah ya. Terus eksekusi di lapangan sama afternya, editing dan sebagainya, semua kan bisa dibilang serba manual mungkin saat itu kalian ya.
1: Betul sekali, serba manual. Kita semua memikirkan dari awal sampai akhir. Ini mau bikin scene-nya kayak gimana, ini acting-nya bagaimana, dan kita harus latihan lagi sama acting-nya. Di
0: betul,
1: saat zaman sekarang di AI tinggal bikin prompt selesai.
0: Iya, lagi langsung jadi gitu ya.
1: Iya, tapi maksudnya harusnya menurutku malah jangan cuma berpatokan sebagai AI-nya aja, tapi AI bisa menjadi alat tapi bukannya menjadi utama gitu loh.
0: Oke. At least kayak masih membantu lah ya Kak Ian ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, kita ke filmnya nih yang kabar-kabar desus-desus. Apa sih sebenarnya nih Kak Ian? Ian Zaka film kontes. Ya, namanya benar ya?
1: Benar, Ian Zaka film kontes.
0: Apa ini sebenarnya nih? Apa ini yang sedang digaungkan Kak Ian nih?
1: Waduh.
0: Wih, langsung ada yang in frame juga.
1: Woi, halo.
2: Gila.
1: Halo sobat Filipina.
2: Capek banget.
0: Ya udah tarik nafas dulu.
1: Silakan tarik nafas. Maaf bapak yang satu ini memang sibuk banget. Beliau ini dosen.
2: Sibuk
0: ya.
2: Pura-pura sibuk.
1: Beda tuh kalau pura-pura sibuk.
0: Pokoknya kalau hari Jumat kan masih weekdays jatuhnya ya.
2: Iya,
0: masih.
2: Benar.
1: Tapi beliau ini kampus. Kerjanya tiap hari ya.
3: lebih kayak dikerjain ya.
0: Biar weekend.
1: Benar.
0: Oke oke oke.
3: Oke.
0: Kan Sesilo, weh.
3: Yo.
0: Sesilo apa kabar?
3: Alhamdulillah baik baik baik banget, baik banget.
0: Dari mana sih ini kayaknya terlihat sangat lelah.
3: Yes, kebetulan kami ada kegiatan di kampus, ada kunjungan dari mahasiswa Filipina dan kebetulan kami yang nemenin ke mana-mana. Jadi sudah 2-3 hari ini ya full benar-benar nemenin mereka.
0: Jadi guide juga nih ya.
3: Iya, iya, betul. Aduh, sekali.
0: Terus tiba-tiba kita mau bahas masalah film ini.
3: Iya, makanya sekarang aku switch menjadi seorang filmmaker.
0: Tadi dosen, sekarang switch lagi.
3: Iya, benar-benar banget.
0: Alright, biar kasih lo tarik nafas juga dulu nih, take deep breath dulu. Mau minum juga boleh, silakan.
3: Thank you.
0: Yes. Kak Ian, balik lagi nih tadi. Ian Zaka
1: Film Kontes.
0: Ya. Boleh dong dikenalin dulu nih ke teman berdua.
1: Nah, oke. Okay. Ian Zaka Film Kontes ini sebenarnya adalah project ngawur.
0: Project ngawur.
1: Ngawur alias ide-idean aja. Mm-hmm. Kenapa? Karena saya merasa atau saya merindukan adanya kontes-kontes lagi di antara kontes-kontes film lagi di antara teman-teman Kendari.
0: Mm.
1: Karena selama ini kayaknya belum ada lagi. Mm-mm. Kita saya seringnya lihat banyak kontes film, kompetisi film itu ada adanya dari luar, mungkin dari Makassar, dari Jawa gitu kan. Tapi kok di Kendari belum ada lagi gitu. Dulu-dulu di tahun-tahun awal kami juga mulai suka-suka bikin film. Itu dulu ada beberapa kali lah, ada kontes film, ada lomba film, kayak gitu. Nah sekarang, di beberapa tahun ini, kayaknya udah nggak ada gitu. Dan saya pikir, ya udahlah kita coba bikin kecil-kecilan aja nih, buat teman-teman Kendari aja khusus. Coba deh kita bikin kontes itu gitu loh. Dan maksudnya, ini sebenarnya bentuk kerinduan aja, sama pengen lihat lagi Kendari tuh bisa naik filmnya, tapi juga bisa saling kenal nih orang-orangnya, anak-anaknya semua.
0: Betul gitu. Banget ya Kak Ian ya. Nih meskipun tadi kalau kata Kak Ian proyek ngawur boh. Atau ngawur-ngawuran, padahal Bengrodo ini serius loh ya. Kita
1: jadinya serius
0: ngomongin.
1: Loh, aneh.
0: Jadi serius ini ya, Ian Zaka Film Kontes ya. Kita simpen dulu nih beberapa informasinya biar teman-teman berdua makin penasaran. Nanti yang mau coba mau daftar dan sebagainya, kita ngobrol dulu nih sama Kak Silo. Hai.
3: Halo.
0: Gimana sudah relax?
3: Sudah bisa masuk dalam percakapan.
0: Tadi kita ngobrol sama Kak Ian pertama kali kalau Kak Ian terjunnya ke dunia perfilman dan konten dan sebagainya tuh 10 tahun lalu. Kalau Kak Silo?
1: Dia yang ngajak.
0: Ternyata
3: sebenarnya itu bukan 10 tahun yang lalu, tapi lebih jauh dari itu. Karena kami itu mulainya dari SMA. Sebenarnya kami sekelas.
0: Sekelas ternyata.
3: SMA. Ya, kami itu waktu itu kelas 11 ya kalau enggak salah. Terus kami buat catatan akhir sekolah bareng-bareng dan selalu kebagian tuh aku bagian nulis, beliau yang eksekusi gitu.
0: Luar biasa, kolaborasi.
3: Sampai kemudian kami tuh kuliah ketemu lagi ternyata. Jadi doi tuh si kawanku yang satu ini daftar di ISI enggak lulus. Nggak lulus dia kan.
0: Diketawain dia.
3: Iya kan. Ternyata aku masuk di komunikasi UHO kan. Pas masuk, ih ada juga manusia ini.
0: Ternyata ikut juga.
1: Ternyata ketemu lagi.
3: Meskipun beda kelas tapi satu jurusan kan.
0: Dan saat itu tidak saling info sebelumnya.
3: Iya, saya taunya dia tuh daftar di ISI Jogja kan.
0: Oh.
3: Ternyata balik-balik, lah apa kok bikin di sini gitu. Dan ya sudah dari awal semester kita udah bikin film gitu. Cuman memang dalam perkembangannya kalau Mas Yoel masih benar-benar into di dunia itu, konten kemudian film. Kalau saya agak switch sedikit, jadi sekarang di akademik ngajar, meski begitu kajianku tetap kajian film.
0: Tetap
3: gitu.
0: Ya.
3: Jadi masih jauh-jauh. Sering juga ya, sering selain mengkaji masih kalau diajak Mas Yoel ayo produksian tetap produksi.
0: Wih.
3: Gitu.
0: Di beberapa proyek terakhir ya, saya juga sempat lihat masih nulis,
3: masih
0: bagian
3: betul.
0: Nulis skripnya
3: betul.
0: Ya. Terus yang eksekusi balik lagi
3: betul
0: Kak Yoel juga
3: banget.
0: Ya. Sampai
3: betul.
0: Sekarang masih sering kerja sama.
3: Masih banget. Termasuk yang Ian Zaka yang Film Kontes ini adalah hasil obrolan, ya ayo kita bikin, ayo gitu.
0: Coba nih kalau dari POV-nya Kak Sila nih, kenapa akhirnya Ian Zaka Film Kontes muncul nih idenya nih?
3: Nah ini ya, agak kampret sih.
0: Nih tadi ya.
1: Sangat jujur, saya menghargai kejujuran.
3: Ya, jadi kejadiannya gini, kawanku ini lagi nongkrong di coffee shop, tiba-tiba saya hubungin lah, mau ketemu mau balikin alat gitu kan, saya habis minjam alatnya. Datanglah kami, waktu itu ada di salah satu kedai kopi dan ada acara stand up comedy gitu. Saya datang, saya bawakan alat, tiba-tiba ada nyeletuk. Kamu tahu saya pengen bikin film kontes kecil-kecilan.
0: Yes.
3: Gitu kan. Kira-kira apa namanya, Di? Dia tanya saya kan. Saya langsung bilang, Ian Saka Film Kontes.
1: itu langsung kumaki tuh, gak masuk akal. Iya.
3: Itu tuh gak ada jeda sepersekian detik, gak ada, langsung kutabrak aja, Ian Saka Film Kontes gitu
0: langsung
3: kan.
0: Langsung nyeletuk
3: aja. Karena menurutku gini, Mbak, saya itu sudah berapa kali pengen bikin festival bersama kawan-kawan gitu kan. Yeah. Cuman memang untuk bikin festival itu kan gak pernah mudah. Pertama dia butuh resources yang lumayan banyak gitu.
0: Yes.
3: Kan. Mulai dari tim, kemudian budget gitu. Karena festival itu besar, kita tuh gak pernah bisa bikin gitu. Gak bikin-bikin until now gitu kan. Gak bikin-bikin gitu loh. Tapi maksudnya dia masih proses. Kami terus ketemu orang dan lain sebagainya untuk membuat itu. Tapi kemudian nggak jadi-jadi, masalahnya mungkin karena terlalu besar. Nah, ketika ada yang punya ide, kita bikin yang kecil-kecil aja. Ya ayo gitu, maksudnya
0: langsung.
3: Kami berdua pun yang ngejalaninnya kami berdua aja bisa nih gitu. Yes. Kan. Nah, terus kepikiran nama, kita mau pakai nama apa gitu.
1: Nama apa ya?
3: Iya, kalau gitu. Kalau ku kasih nama misalnya Kendari Film Kontes tapi kecil-kecilan, kayaknya kasihan Kendarinya gitu. Maksudku, yes, Kendari tuh bisa bikin lebih besar gitu.
0: Yeah. Betul-betul.
3: Nah, karena ini sifatnya individu, ya udah pakai namamu lah gitu kan, mungkin sekalian kamu gitu
0: langsung
3: kan.
0: Langsung dijual namanya.
1: Langsung dijual, terus gue bilang, ngapain, buat apa, jelek banget, gak usah.
3: Iya.
1: Jangan. Kenapa harus pakai namaku di saat banyak nama lain gitu. Yes. Loh.
3: Iya, tapi menurutku ya, maksudku dia kan udah lama berkarir di perfilman dan cukup banyak orang yang tahu gitu kan.
0: Yeah,
3: ya anak-anak anak-anak muda juga banyak yang tahu.
0: Bener.
3: Belajar sama dia. Ya udah pakai namamu aja gitu.
0: Langsung ya.
3: Masa kita pakai nama orang lain gitu kan, gak mungkin, ya udah bikin aja gitu.
0: Akhirnya dari situ tuh namanya Ian Zaka Film Kontes. Bukan dari KOL-nya sebenarnya.
3: Iya, aku aja yang nyeletuk gitu kan.
1: Saya masih mencari nama apa gitu, mau pakai nama apa kan. Karena kayaknya, nah mungkin deh kalau pakai nama aku sendiri gitu kan. Tapi sampai sekarang nggak dapet nama lain, jadi yaudah.
0: Sampai akhirnya udahlah.
1: Yang penting bikin. Okay. Kita ya gitu. Dan betul-betul dengan pikiran, ya udah kita bikin aja dulu kecil-kecilan. Ya apa namanya, yang penting kita coba bikin dulu nih, kita coba wujudkan dulu yang kita mau bikin dari dulu gitu.
0: Yes.
1: Memang bentukannya nggak besar.
0: Betul.
1: bukan yang masif, bukan yang lomba besar festival, tapi kita bentuknya kontes kecil-kecilan.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi itu teman berdua juga heran nih, kenapa namanya Ian Saka Film Kontes.
1: Tolong heran lah, saya senang.
0: Nanti tiap yang mau daftar tanya dulu, kak kenapa namanya Ian Saka Film Kontes?
1: Siapa sih Ian Saka ini?
0: Ternyata ini nyeletukan yang akhirnya ya sampai sekarang sudah mulai berjalan. Ini idenya sebenarnya kapan sih nih? Muncul ide ini kan?
1: Idenya itu basically minggu lalu.
0: Minggu lalu banget.
1: Iya,
0: tunggu dulu.
3: Betul.
0: Oh ya.
3: Betul.
0: Oke, dan langsung mau direalisasikan nih dalam waktu dekat. Sejauh ini mesti jalan berdua di
1: saat ini,
0: proyek ini.
1: Bertiga sebenarnya.
0: Bertiga.
3: Ada teman yang suka rela isa bantu begitu. Ada saja begitu. Makanya serunya kalau kecil-kecilan tuh kayak begini sebenarnya. Kalau gede tuh kita punya kayak ekspektasi yang harus seperti apa gitu. Nah,
1: membangun ekspektasi.
3: Dan makin lama karena kita kepikiran itu nggak jadi-jadi tuh.
0: Yes.
3: Nah, makanya kenapa kita buat yang mulai dari rulesnya kita buat 1 menit aja. Maksudku adalah, kau nggak perlu bikin yang kayak bagaimana, dalam artian secara durasi yang bisa mau tidak mau memaksa kau harus keluarin budget banget.
0: Yes.
3: Nah, kalau 1 menit sebenarnya ya namanya bikin film pasti mahal gitu kan. Tapi 1 menit itu kok masih bisa akali bagaimana caranya supaya denda mahal gitu.
0: Betul.
3: Loh. Nah, karena hadiah yang kami sediakan juga enggak banyak gitu. Cenderung sedikit ya ukuran film, tapi balik lagi yang dibilang Mas Yol tadi, visinya sebenarnya karena ya udah lama enggak ada festival film di Kendari dan kami ingin apa nih, kayak kita kongko-kongko bareng, ketemu bareng buat ya udah ngobrol-ngobrol aja. Nah, salah satunya dengan memfasilitasi ini gitu.
0: Iya, siapa tahu kan lahir juga ya talent-talent baru.
3: Nah,
0: nih.
3: Itu sebenarnya.
1: Benar.
3: Karena sebosan nih. Kita terus gitu.
0: Oh, sebenarnya ini adalah wadah untuk cari yang baru.
3: Iya.
1: Jadi supaya kita bisa lihat nih, oh ternyata ada lagi
0: ada
1: yang bisa nih.
3: Gitu-gitu.
1: Karena kan selama ini memang soal film tuh kalau yang ada di jangkauanku itu cuma sedikit yang saya lihat kan. Soal anak-anak yang bisa kerja film kan, atau mungkin ada yang lebih banyak pada kerja video semua atau yang lain gitu. Nah, kalau yang film ya siapa saja ya, siapa lagi yang bisa. Nah, salah satunya untuk melihat siapa lagi yang bisa kan dari situ, karena
0: betul,
1: biasanya
0: bener.
1: Dari lomba-lomba, kontes-kontes biasanya baru bermunculan nih, ada anak-anak yang mau ikut, ada siapa yang mau ikut, dan tidak apa namanya, tidak membatasi bahwa cuma anak-anak aja.
0: Yes.
1: Semua umur, siapapun bisa ikut gitu loh. Dan dari situ kita bisa lihat nih, oh dia bisanya di sini, potensinya di sini, apakah dia bisa menyusun cerita, dia bisa jadi sutradara, dia bisa jadi kameramen, ataupun soal menjadi actingnya gitu, soal actingnya itu juga akan sangat-sangat dibutuhkan di lingkungan kita gitu loh. Jadi menurutku untuk bisa mengumpulkan ini, salah satu caranya adalah
0: bikin kontes ini. Bener. Tadi ya, yes, teman berdua, kalau kamu udah mulai denger nih info-infonya Ion Zaga Film Contest dan mulai penasaran gimana sih sebenarnya konsepnya, weh. Untuk teman berdua nih, misalnya ada yang mau join, sebenarnya konsepnya gimana nih di Ion Zaga Film Contest?
1: Kalau secara konsep, apanya konsepnya?
0: Konsep dari kontesnya nanti akan seperti apa, persyaratannya gimana, terus and then anything else, boleh dijelasin aja.
1: Kalau rules, kita cuma punya 3 rules. Tiga rules dan only 3 rules aja, yaitu durasi cuma 1 menit.
0: 1 menit banget ini ya.
3: Maksimal 1 menit.
1: Nah, yang kedua itu one take. Jadi mesti banget one take, tidak boleh ada cut, tidak boleh ada cut yang tersembunyi seperti kelihatan one take, tapi harus benar-benar one take aja gitu. Nah, yang kedua berarti yang ketiga berarti rulesnya adalah no music, nggak pakai musik apa-apa nih. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana caranya teman-teman bisa membuat cerita, bisa menyusun cerita, dan bisa membuat adegan dalam 1 menit itu memberikan cerita yang bisa kita nikmati gitu loh. Dan tidak harus pakai musik karena kita mau fokus sama storytellingnya, penceritaannya, actingnya gitu.
0: Storytelling in a minute itu benar-benar challenge sih sebenarnya.
1: Iya, itu menjadi challenge ya, kan? Karena menurutku ya, kenapa juga rulesnya adalah one take, karena saya rasa sekarang banget udah banyak sekali editor yang jago-jago. Nah, tapi kode kunci dari film adalah ceritanya gitu, bagaimana bisa bercerita bukan cuma lewat potong-potong.
0: Yes. Teman berdua yang makin penasaran nih. Ini tadi waktu sebut-sebut one take, terus juga satu film durasinya satu film 1 menit sore ya. Tadi ini kasih lo sambil senyum-senyum, kenapa nih? idenya muncul dari siapa sih sebenarnya?
3: Enggak, kalau itu idenya beliau nih. Emang kepinginnya kayak begitu sih. Maksudku benar banget yang dibilang Mas Yoel tadi. Kalau untuk editing di Kendari ini banyak banget editor-editor yang menurutku hebat-hebat banget gitu. Dan tantangannya justru ketika kita bukan mempersempit ya, kita memberikan challenge editor-editor ini untuk ya tidak menggunakan sama sekali cut gitu kan. Jadi kita benar-benar fokus pada penceritaan film gitu, dan itu akan jadi, menurutku itu titik serunya sih.
0: Karena kita kan nanti akan dinilai juga ya, maksudnya dalam skrip yang dibuat untuk 1 menit itu gimana story-nya bisa nyampe
3: itu tantangannya tuh.
1: Fokus di ceritanya.
0: Nah, nanti kalau ngikutan ini apakah hasil filmnya bisa ditonton sama yang lain juga atau hanya ke dewan jurinya aja nih?
1: Nah, kalau untuk babak penyisihan, untuk menuju 10 besar
3: penyisihan Liga Champions lu.
0: Serius kok ini.
1: Jadi untuk menseleksi tentu filmnya dengan caranya adalah disubmit dan disubmitnya ke kita. Jadi hanya kita sebagai juri yang nonton dulu, yang menikmati dan menilai hasil-hasil filmnya gitu. Tapi untuk setelah terpilih 10 film teratas barulah kita akan bisa nonton bersama nih film-film ini gitu, 10 film ini. Dan maksudnya seleksi itu untuk masuk 10 besar, kalau misalnya filmnya mau di up silahkan, kami tidak mengambil film Anda. Tapi kalau mau di publish di akun YouTube gitu, akun masing-masing, Instagram gitu kan, itu boleh saja. Tapi kita akan nonton bersama nanti setelah terpilih 10 film teratas.
0: Gitu. Berarti bakal disubmit dulu nih.
3: Submit
0: ya
3: dulu,
0: ke pihak yang pembuat kontes. Terus nanti after ada kurasi, seleksi dan sebagainya, baru deh ya bisa di upload ulang atau gimana pun nanti balik ke peserta ya. Wih, ini akan sangat seru sih. Saya kebayang sih itu ya, gimana berpikirnya mereka membuat skrip in a minute, terus harus sampai ceritanya,
1: kita
0: no
1: juga
0: editing,
1: membayangkan
0: no cut.
1: Juga.
3: Iya, benar. Pasti seru banget.
0: Oke, teman Radio, untuk kami penasaran nanti bisa sambil cek-cek juga tuh ya di media sosialnya Kak Yoel barangkali mungkin ya.
1: Boleh.
0: Aha, nanti benar. Informasinya gimana lebih lanjut. Yes, teman Radio. Nah, biar nanti nih kalau mereka mau pada ikut ya, mungkin ada tips and trick by Kak Yoel atau by Kak Silo nih. Kalau membuat film sebenarnya first thing first, apa sih yang disiapkan dulu?
1: Silakan.
0: Kak Silo nih, mana nih suaranya?
3: Apa yang perlu disiapkan dulu sebenarnya, Mbak? Bukan banyak sih, tapi ada banyak jalan menuju
1: Roma.
3: Bukan. Oh, bukan. Menuju Asera. Kok onut dong.
1: Kampung.
3: Ya sampean sunensen kampungku, Pak. Nah, ada banyak jalan untuk bisa kita membuat film gitu. Kalau saya sendiri biasanya berangkat dari keresahan. Itu tuh terminologi yang banyak banget dipakai anak stand up juga pakai, dan termasuk saya orang film gitu. Maksudnya kita tuh ada satu pertanyaan yang kira-kira atau kegelisahan yang kira-kira mendorong kita untuk membuat sesuatu. Menurutku apapun mediumnya, mau itu film, mau itu musik, mau apapun itu gitu kan, pada dasarnya kan kita ingin bercerita tuh, ingin menceritakan sesuatu supaya orang tuh tahu, oh yo kita tuh mau cerita ini loh, gitu-gitu. Nah, paling enak adalah ketika kau berangkat dari satu tanda tanya atau keresahan atau kegelisahan gitu, berangkat dari situ aja gitu. Persoalan teknis dan kemudian itu babak selanjutnya. Tapi babak pertama itu adalah kekuatan kegelisahan sih sebenarnya. Kalau dari saya gitu. Jadi sering-seringlah gelisah, overthinking. Jangan tidur malam.
0: Biasanya orang dilarang insomnia, dilarang overthinking, kalau ini disuruh.
1: Ini harus jadinya harus ya.
0: Oke. Gitu, jadi kalau first thing first berarti berangkat dari keresahan biar pesannya juga sampai kali ya.
3: Betul. Maksudku adalah kayak kita tuh jangan mengada-ngada mau mencari cerita dan lain-lain. Padahal sebenarnya biasanya tuh cerita tuh ada di keseharian kita gitu. Tinggal cara kita melihat dari perspektif yang mana itu tuh bisa jadi cerita yang akan menarik sih.
0: Alright, keren sih ya. Kalau kalian?
1: Nah, kalau dari saya sebenarnya silahkan mencari celah di antara rules tadi, gitu kan? Karena kalau mau buat cerita boleh aja, bebas aja. Kami tidak pasang tema apa-apa, harus ada tema apa dan konsepnya gimana. Satu-satunya limitation adalah rules tadi gitu. Durasi 1 menit, tidak boleh ada harus one take dan tidak pakai musik. Tapi selain dari itu berarti boleh dong. Mau ceritanya bikin yang seperti apa, mau karakternya ada berapa, mau lokasinya di mana, waktunya, cahayanya, bla bla bla, itu semuanya boleh gitu loh. Jadi seperti yang tadi, dimulai dari ceritanya, mulai dari keresahannya, kalau ada yang mau disampaikan, pastinya bisa menjadi salah satu ide untuk memancing menjadi cerita, bercerita kayak gitu. Dan abis itu sisanya silahkan buat di dalam durasi yang sesingkat itu, karena kadang-kadang kalau kepanjangan kita jadi terlalu banyak mikir, kalau durasinya lebih dari 1 menit, mungkin harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini. Jadi kayak akhirnya menjadi mempersulit lagi sebenarnya, malah kalau durasi lebih panjang, bukan pendek malah gampang, tapi panjang malah lebih susah gitu loh. Masuk akal cerita yang saya bicara ini.
3: I'm trying to understand.
1: Okay, maaf ya. Jadi
0: mencerna.
1: jadi intinya sebagai orang kreatif tuh menurutku kita bisa paling kita sangat ahli dalam mencari celah, gitu kan? Gimana caranya supaya bisa gini, supaya bisa gitu? Ada tiang ini, berarti kita harus kemana nih? Ada penghalang ini, berarti kita harus kemana nih biar bisa nyelip? Nah, jadi menurutku sih dari 3 rules ini sangat-sangat luas lah ya jalan rayanya gitu untuk bisa berpikir. Jadi tidak harus susah-susah lagi karena cuma 1 menit dan cuma 1 take aja gitu loh. Tapi bagaimana merangkum, memberikan cerita yang kita mengerti, kita sebagai penonton tuh kita ngerti apa yang dia mau sampaikan.
0: Betul.
1: Gitu. Yang pertama dan terutama itu harus itu, mengerti, kita bisa mengerti
0: apa yang mau disampaikan. Benar. Gitu ya. Berarti nanti in case misalnya dalam 1 menit dia mau pakai dialog juga bebas aja.
1: Iya, boleh. Cuma enggak pakai musik. Dialog boleh, mau suara motor boleh, mau suara apapun boleh.
0: Kalau cuma VO gitu boleh juga. Cuma boleh. Voice over aja misalnya, cuma one take, tapi habis itu diisi pakai VO. Itu masuk di editnya enggak sih, atau
1: enggak boleh? Benar, ya? Masuk akal tuh. Jadi gimana aturan tuh? Baru tuh, gila. Ngerti.
3: Kreatif banget ya, ada celah. Iya,
0: sebenarnya mau ikut kan? Nih ya.
1: Oke, berarti
0: gimana tuh nanti tuh? Akan dipikirkan dulu.
1: Berarti harus diegetik.
3: Iya,
1: oke.
3: Sebenarnya harus dijetik. Sebenarnya musik pun boleh, tapi musiknya dijetik. Dijetik itu apa? Sesuatu yang benar-benar bisa didengar oleh aktornya. Yes. Jadi
1: dan dilihat di layar.
3: Iya, dan dilihat di layar. Jadi penonton tuh tahu bahwa itu tuh ada benar-benar dalam cerita gitu. Nah, kalau konteks VO, VO itu kan suara Tuhan sebenarnya. Si aktornya tuh enggak ngedengar sebenarnya orang lagi ngomong. Jadi sebenarnya dia enggak boleh.
0: Enggak boleh gitu.
3: Yes. Jadi dialog benar-benar yang bisa dirasa oleh aktornya dalam film gitu-gitu.
0: Alright, teman berdua ya. Itu nama lagi.
1: Biasa.
3: Ada tambahan nih, guys.
1: Masuk akal tuh. Iya, karena memang belum ada yang bertanya juga kan. Apa boleh?
3: Iya,
1: gitu. Kemarin-kemarin ada yang bertanya. Kalau dari luar Kendari boleh ikut? Iya, jangan dulu.
3: Iya. Jadi ini benar-benar
1: ini kan memang khusus untuk teman Kendari.
0: Oke, itu pertanyaan-pertanyaan yang udah mulai muncul ya. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin sudah bisa Mika daftar?
1: Oh, sudah.
3: Oh, bisa.
0: Sudah open ya.
1: Bisa. Kami sudah open mulai dari tanggal 10 September kemarin. Nah, tutupnya deadline submissionnya itu di tanggal 10 Oktober.
3: 2020?
1: 2029.
0: Lama dong itu. Agak 3 tahun gitu.
1: Nah, kita bikinnya 1 bulan karena belum ada yang tahu dan belum banyak yang tahu siapa ini Ian Zaka dan kenapa dia bikin postingan kayak gini gitu kan. Jadi dan kami juga kasih waktu buat teman-teman semuanya bisa berpikir dulu. Silakan mulai bekerja di H-1.
0: Jangan dong.
1: Biasanya kan gitu. Jadi udah mulai dekat-dekat deadline nih baru
0: kayak langsung kreatif gitu ya bawanya kalau H-1 ya.
1: Pokoknya langsung lancar otak gitu. Kalau masih 3 minggu kayak nantilah.
0: Nanti dulu.
1: Nanti aja.
0: Enggak terasa tiba-tiba sudah H-1 ternyata ya.
1: Iya, biasanya H-1 baru mikir. Nah, makanya gampang kalau one take.
3: Mampus
1: action, jalan-jalanan cut, upload.
0: Langsung upload pokoknya saat itu juga ya.
1: Yes. Pokoknya kami sih tidak berekspek ada yang mengupload di minggu pertama ini ya.
3: Sampai hari ini Mas Yul tuh masih takut apakah sebenarnya akan banyak yang ikut. Karena kan dia berekspektasi minimal 10 ya, 10 supaya screeningnya tuh dapat 10.
1: Iya, walaupun kami berpikir kayaknya saya berpikir kayaknya 3 cukup deh. Yeah. 3 orang cukup. Yang ikut.
3: Kalau saya percaya 100 sih yang datang.
1: Waduh.
0: Lumayan loh itu, 100 itu.
3: Saya akan kerahkan masa untuk daftar, tolong kalian daftar ya, kasihan temanku ini.
0: Kayak mahasiswanya diajak semua nanti nih ya. Oh, jangan disil.
1: Sudah terbongkar.
3: Itu yang lagi dari tadi nge-record tuh mahasiswa saya ya kan. Dan ya saya akan paksa, kok harus ikut.
1: Luar biasa loh, pokoknya kekuatannya Bapak dosen ini.
0: Ini sih ya, salah satu yang diandalkan ya kayaknya.
1: Iya, bisa disebut kayak gitu. Betul. Saya enggak cari influencer lagi langsung deh.
3: Yang ngisi anak komunikasi, anak jurnalistik, waduh kacau, dorang-dorang.
1: Tapi guys, yang mau ikut di luar dari komunikasi dan jurnalistik silakan.
3: Iyalah, yang terbuka untuk Kendari. Iya.
0: Pokoknya selama dia adalah berdomisili atau orang dari Kendari gitu ya.
1: Ya, baiknya sih yang berdomisili di Kendari supaya kita tahu bahwa dia bikin filmnya pun di Kendari. Kalau orang Kendari tapi tinggal di luar, sayang banget. Mau bikin lokasi di sana pun nggak kelihatan Kendari gitu.
0: Oh,
1: jadi ya sekali lagi saya bilang nggak ada batasan soal lokasi, tapi fokusnya adalah di Kendari.
3: Di Kendari.
0: Oh, berarti kalau tag-nya memang di Kendari gitu ya?
1: Iya, yang tinggal di Kendari silakan ikut gitu.
0: Yes. 1 menit Jibo.
3: Gampang.
0: Dia kayak iya gitu. Padahal ini yang mau ikut sambil, wah apa kesan sama ini 1 menit ini? Ya,
1: bayangkan saja kalau kamu lagi bikin story udah.
3: Menit, kan? Story 1 menit di IG.
0: Alright deh, teman-teman berdua kita tunggu kamu daftar pokoknya ya di Ian Zaka Film Contest. Tapi saya mau ajak dia kilas balik dulu sedikit nih. Kak Yoel, Kak Silo yang udah barengin juga nih dari awal-awal terjun. Kalau satu hal besar nih yang bikin beda kayak dulu sama sekarang, dunia filman, perfilman Kendari atau konten deh, dunia perkontenan di Kendari.
1: Waduh.
0: Apa nih yang paling kelihatan besar nih?
1: Oke. Yang paling kelihatan itu bahwa sekarang semua orang bisa bikin gambar bagus. Semua orang bisa bikin gambar yang sinematik. Semua orang bisa bikin gambar yang cakep. Tinggal kreativitas dari masing-masing, tinggal direction dari masing-masing orang yang di belakang kamera itu yang memberikan, yang bagaimana menampilkan atau memberikan cerita lewat gambarnya dia gitu. Karena kadang-kadang banyak gambar bagus tapi ada juga yang tidak terlalu bercerita gitu kan. Gambarnya bagus banget nih, tapi apa ceritanya apa. Nah itu kembali lagi ke apa yang mereka ingin sampaikan. Kalau nggak ada yang mereka ingin sampaikan, mereka berarti cuma hanya memberikan atau cuma mau kasih lihat gambar bagus, gambar keren, gambar sinematik.
0: Yes.
1: Tapi menurutku sendiri, menurutku pribadi, cara-cara kita bikin film adalah bagaimana gambar kita itu bisa bercerita. Karena kita mau menyampaikan sesuatu nih, kita mau menyampaikan cerita kita, tetapi bukan cuma gambar bagus.
0: Betul.
1: Gitu loh. Ada juga gambar yang sebenarnya biasa-biasa aja,
0: yes,
1: tapi karena si pembuatnya ini mengerti apa yang dia mau sampaikan dalam dan dia menyampaikan dalam susunan gambar-gambarnya, susunan gambar sejelek apapun, tapi kita mengerti apa ceritanya gitu loh. Ada yang kayak gitu, okay, gitu. Nah, sekarang semua orang bisa bikin gambar cantik, gambar tajam. Tinggal kembali lagi ke orangnya, kita bisa memilah bahwa mereka ini okay, dia ini jago nih bercerita nih, dia ini jago untuk menyampaikan lewat gambar-gambarnya gitu loh. Dia kalau bahasa saya tuh dia tutur visualnya cakep banget, gitu. Itu bagaimana menyampaikan cerita lewat visual itu,
0: yes,
1: menurutku skill yang beda juga gitu, yes, dari skill lain gitu.
0: Okay, ya itu balik lagi tadi ya, kayak di zaman sekarang tuh semua orang bisa bikin gambar bagus, bisa bikin konten yang keren juga, tapi balik lagi siapa yang bisa kasih cerita itu atau story atau ya something di balik gambar yang diunggah gitu ya,
1: nah,
0: bisa sampai ke orang yang nonton gitu, yeah, kayak ya. Alright. Nah, kalau ke Kasila nih, sekarang kan dosen juga nih ya, melihat mahasiswa-mahasiswa kreatif di zaman sekarang. Kalau kelas balik sama dulu waktu jadi mahasiswa dengan di mahasiswa zaman sekarang nih, apa yang paling beda dari sisi kreativitas ya?
3: Oke, hampir sama sih sama mahasiswanya. Jadi nggak bisa dipungkiri itu perkembangan teknologi tuh bikin kita tuh lebih mudah sebenarnya untuk memproduksi karya audiovisual. Kayak serius sekali nih.
0: Langsung diem.
1: Langsung kayak, kita mendengarkan.
3: Iya, tadi gue tutur ya. Oh, gue jujur. Salah. Tutur visual.
0: Aduh.
3: Iya. Cuman memang di generasi sekarang tuh untuk mengakses teknologi untuk produksi film tuh udah makin okay banget lah. Di Kendari tuh udah banyak juga tempat penyewaan alat. Meskipun belum selengkap misalnya di kota-kota besar gitu. Cuman balik lagi kalau saya ngelihat, kebetulan saya di kampus dan melihat bagaimana anak-anak berproses gitu, yeah, kan. Kita tuh masih banyak kekurangan di area riset. Jadi bikin film itu kan seberat bikin kebijakan gitu kan. Harus riset.
0: Harus riset ya.
3: Ini gue enggak boleh offside nih ya.
0: Iya, yeah, siap. Ayam di tangan
3: ya, di tangan. Enggak. Tapi beneran bikin film itu juga harus riset gitu. Nah, kekurangan kita saat ini gitu, karena mungkin kita udah mudah banget gitu. Jadi ya udah gambar cantik gitu. Yang kita lupa adalah bagaimana meriset sebuah cerita sehingga cerita itu benar-benar bisa setidaknya bisa melihat realitas sosialnya kita. Kita yang kayak gitu, apa persoalan-persoalan yang ada sebenarnya di wilayahnya kita. Misalnya di kampusku sendiri, kami tuh selalu bikin bukan festival sih, lebih kayak screening dan film-filmnya mahasiswa, dan filmnya mahasiswa itu selalu ku kasih challenge dengan tema lokalitas gitu.
0: Okay.
3: Karena kadang kita tuh karena mungkin konten kita selalu nonton konten orang luar,
0: yes,
3: dan kita tuh makin kesini makin berjarak sama realitas kita di sekeliling gitu.
0: Oh.
3: Loh, ketika kita bikin film, ada satu mahasiswaku, dia bikin film tapi itu berbahasa Indonesia yang baku gitu kan. Ku tanya, kenapa kok tidak bawa ke konteks kita orang Kendari gitu. Anu pak, soalnya saya tidak biasa kalau pakai bahasa Kendari di dalam film. Karena kita gak biasa naikin dia ke audiovisual gitu. Kalau kita ngobrol sehari-hari kita udah biasa, tapi nonton konten yang berbahasa daerah itu masih jarang gitu loh.
0: Bener.
3: Nah, kekurangan kita itu kadang di situ, kita masih jarang untuk mencoba meriset sebenarnya apa nih riset ide cerita kita gitu. Kita mau punya alat sebagus apapun ya, mungkin teman-teman atau mbaknya sendiri pernah nonton film yang secara CGI dan lain sebagainya,
0: yes,
3: bagus, tapi ketika nonton ceritanya kenapa begitu gitu, ya barangkali memang proses pembuatan ceritanya memang nggak sedalam itu gitu loh. Nah, karena sekarang teknologi udah bagus, ayo coba kita perkuat di cerita, riset cerita yang bagus sehingga kita bisa bikin satu film yang Okay. gitu.
0: Jadi bukan hanya sinematiknya aja, CGI-nya dan sebagainya ya.
3: Naratifnya juga harus
0: naratifnya,
3: kuat.
0: Naratifnya, iya. Karena di mana-mana biasanya kalau yang storytellingnya lebih bagus, itu kayak lebih sampai juga ya ke kita yang nonton.
3: Betul.
0: POV penonton nih ya.
3: Betul.
1: Jadi sekalipun tidak ada yang kayak canggih-canggih CGI, animasi, VFX gitu, kalau ceritanya masuk, kita akan lebih gampang nangkap dan kita menerima bahwa okay, ini film ini bagus.
0: Betul.
1: Secara cerita.
0: Betul.
3: Aku kemarin barusan nonton film pendek, dan itu film yang menang di beberapa festival di luar negeri, orang Indonesia. Itu tuh cuman menggambarkan tentang dia cuman menceritakan, dia tuh mirip vlog. Jadi dia kayak buat vlog gitu kan. Okay. Kameranya tuh masih yang burik banget. Dia menceritakan seorang ibu yang single parent, dia menceritakan tentang kasih sayangnya anaknya terhadap dia. Oh. Jadi daily dia memvideo anaknya tuh bangun terus ketika dibawakan sarapan si anaknya bilang terima kasih mom. Ui. Gitu-gitu. Dan itu menang di festival banyak banget gitu. Oh, karena okay. Kenapa? Karena bahasanya universal. Maksudku kayak gitu loh, banyak kisah-kisah banget. Yang sebenarnya kita di sekelilingnya kita tuh oke banget buat dijadiin cerita. Yeah. Cuman kadang kita tuh terlalu luput karena mungkin kita udah terbiasa memikir hal-hal yang besar dan lain sebagainya gitu.
0: Terlalu jauh mungkin
1: berpikirnya. Terlalu jauh mikirnya. Padahal di sekitar kita itu bisa menjadi bahan cerita juga.
3: Yeah.
1: Bagaimana kita menceritakan hal kecil itu, hal sederhana itu gitu.
3: Benar.
0: Apalagi kalau pakai yang lokal kayak misalnya kita pakai logat-logat Kendari, biasanya kan kayak lebih sampai begitu toh ceritanya.
1: Iya.
0: Langsung berubah semua logatnya.
1: Karena sebenarnya kita di 2 tahun lalu kita itu pernah bikin, kayaknya pernah kesini juga kayak film itu. Jadi kita dulu pernah bikin film yang judulnya Sinonggi dan Percakapan di Meja Makan. Nah film itu memang kita dengan sengaja pakai logat Kendari. Ya karena kenapa, kita mau tampilkan daerahnya kita atau posisinya kita lagi di mana, domisili di mana itu pakai itu.
0: Betul.
1: Gitu kan, dan kita bisa itu memperlihatkan makanan apa yang dibuat ini adalah ya dari sini gitu. Tapi yang paling kedengaran sebenarnya adalah bahasanya kita gitu. Bahasa dalam dialog-dialog kita itu memang sangat-sangat Kendari, sangat-sangat sehari-hari gitu. Tapi kita berusaha untuk menampilkan yang biasanya kita dengar itu seperti apa, tidak seperti bahasa skrip lalu diterjemahkan ke bahasa
0: logat.
1: Karena sebenarnya yang menurut menurut pendengaranku yang membedakan antara sehari-hari sama film yang biasanya atau sebelumnya pernah kita bikin dan kedengarannya aneh adalah kita terlalu menerjemahkan secara lurus-lurus bahasa dari skrip menuju ke bahasa sehari-hari.
0: Yes.
1: Sementara bahasa sehari-hari aturannya dan urutannya dan beda, dinamikanya gitu ya. Itu sebenarnya
3: beda.
1: Misalnya kita mau bilang jangan sekali-kali kamu kesana gitu. Kita agak aneh untuk bilang jangan sekali-kali kau kesana. Nah beda dengan lebih dan sehari-hari itu kayaknya kita lebih baik bilangnya kayak gini, jangan kau kesana.
0: Iya, kayak lebih natural.
3: Dan gitu itu kan? Orang tetap mengerti Jimba. Jadi film Sinonggi dan Percakapan di Meja Makan itu diputar di JAV kemarin kan. Dan itu kan yang nonton orang-orang Jawa ya, orang-orang Jogja begitu toh. Tapi orang mengerti Ji, dan bahkan mereka bertanya, oh ternyata makanan dari sagu itu bukan cuma papeda namanya, ada Sinonggi begitu. Dan itu kita putar film, mereka mengerti gitu. Maksudnya bahasanya kita orang mengerti. Betul. Ji sebenarnya. Jadi kayak oke sih ini, nanti saya pakai yang bahasa daerah full supaya kau pusing.
1: Iya, karena sebenarnya masuk pusing. Akal kenapa bahasa Jawa tuh enak sekali, apa atau paling tidak kita yang

0: seperti apa begitu. Nah ini kita tinggal biasakan saja sebenarnya sampai orang-orang kemudian oh iyo romantis juga pale pakai bahasa kendari
1: dia. Iya, kita belum pernah meromantisasi meromantisasikan bahasa kendari di dalam film gitu loh. Kita selalu anggapnya film ya bahasa film dong.
0: Iya, padahal sebenarnya bisa.
1: Iya, padahal sebenarnya bisa. Cuma memang penyampaiannya aja mereka bisa, mereka bisa, kita juga bisa dengan caranya kita,
2: betul,
1: dengan konteks,
2: dengan gaya lokalnya kita juga.
1: Iya,
2: gitu
1: betul
2: ya.
1: Jadi makanya sangat-sangat penting perpaduan antara visual sama audio gitu loh.
0: Alright. Pas bilang tuh sayangku, saya kira kita bakal sepupu. Di atas sepupuku
2: ini juga istilah-istilah sepupu.
0: Iya, betul.
2: Padahal hal-hal yang sebenarnya kalau di universal kan mungkin orang di mana-mana pun juga mengerti jadi lama-lama
0: biar
2: mengerti
0: sebenarnya. Betul, betul, betul. Bisa lah.
2: Alright ya. Seru ya teman berdua ya, kita mendengarkan dua POV ini dari dua filmmaker kita ini, kendarians-kendarians yang kamu juga bisa kok, tidak kalah keren ya, salah satunya dengan kamu bisa eksplor banget kamu tadi balik lagi ikut Ian Zaka film kontes teman berdua ya. Oke, lah sebentar list nih Kayol dan juga kasih lo one thing nih buat kendarians yang masih takut-takut ikut. Apa nih? Kasih tahu, coba kasih tahu dulu.
0: Kita-kita aja lah, kenapa? Betul lah, maksud tuh kita buat ini tuh bukan bilang bercanda juga, tapi seru-seruan begitu. Dan ya, seru-seruan. Karena ini seru-seruan, kita ndak punya aja ekspektasi kok harus mau kayak bagaimana. Jadi ikut kok saja begitu ya. Maksudku ada platform untuk kok buat ceritamu sendiri, bikin kok. Begitu
2: bikin
0: ya. Iya, mana tahu dari situ kita bisa ketemu teman-teman yang lain, kita bisa sharing yang lain. Itu sebenarnya yang utama. Bukan Ji mau cari juaranya karena hadiahnya juga kecil Ji. Yang bikin dua orang ini Ji lagi begitu. Jadi maksudku ayo Mi bikin dan ya sudah kita seru-seruan saja. Itu sih. Okay. Jangan takut.
2: Oke. Alright. Ayo Mi kita-kita Ji. Kita juga sila di. Oke, Kayol deh.
1: Jangan takut lah. Kau kira kita siapa kak? Tidak Ji. Kita tidak judge kau. Kita nilai filmmu tapi kita tidak judge kau. Tidak.
0: Okay. Ini pun tuh kita jadi juri tuh karena kita tidak tahu siapa lagi.
1: Iya, siapa juga lagi? Kita namanya juga deh. Kita yang bikin ya. Mau siapa lagi? Gitu,
0: kan? Gak ada juga uang temu sewa juri. Jadi kita ini aja lah.
1: Ini tuh bukan Ji kontes yang besar-besaran.
0: Iya,
1: kenapa
0: betul.
1: Saya bilang sekali lagi, kenapa saya bilang kecil-kecilan? Karena takutnya orang tuh berpikir, Wih, bikin lomba nih. Enggak, ini kontes kecil-kecilan dan memang betul cuma untuk seru-seruan aja. Kalau cuma untuk seru-seruan, ya enggak usah terlalu yang gimana-gimana. Tidak usah terlalu kepaksakan saja mau bikin yang bagus-bagus banget. Kalau mau bikin bagus silakan, itu usahamu. Kalau mau bikin, mau kejar juara silakan bikin yang sebagus mungkin. Tetapi kita enggak ada paksaan untuk kau bikin yang bagaimana. Kita pengen seru-seruan, kita pengen kumpul-kumpul, kita pengen kenal kamu yang yang suka bikin film, yang mau belajar untuk bikin film, kami mau kenal sama kalian gitu loh. Jadi ayo kita kumpul-kumpul sama-sama, seru-seruan sama-sama, bikin film sama-sama.
2: Yes.
1: Nanti kita ketemu di Ian Zaka Film Festival.
2: Alright. Yang mau cari informasinya lebih lanjut boleh ke Instagram siapa nih atau media sosial mana nih?
1: Ian Zaka.
2: Ian Zaka langsung ya.
1: Yeah.
2: Pokoknya Ian ZA
1: KKA.
2: Alright teman berdua. Buat kamu pokoknya jangan sampai ketinggalan ya, masih sampai di bulan Oktober nanti. Kamu bisa cek formal information nanti di Instagramnya Kak Ian Zaka ya. Alright deh. Kalau gitu thank you.
1: Thank you.
2: Makasih nah sudah mampir ke Pradua. Thank you sudah share-share juga.
1: Tungguin kita.
2: Yeah. Dimention lagi. Oke, okay, thank you sudah mampir ke Pradua Kak Ian, Kak Silo. Sukses pokoknya buat proyeknya, semoga nanti bisa lahir lagi pokoknya talenta-talenta baru nih untuk kendarians yang kita-kita aja.
0: Iya, betul.
2: Oke teman berdua, ini jadi end juga di kebersamaan kita untuk bisa bincang asik. Kita masih akan terus bersama nanti di Sore Ceria. So, stay tune with me di Pradu FM, teman terbaik kamu. Thank you.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore ceria teman Pro 2 ya. Di perjalanan hari ini masih ada seri Jumat di 11 September 2026. Semoga kamu masih dengan kabar yang baik juga ya. Yang lagi berkendara, berkendara dengan hati-hati teman Pro 2. Santai ya untuk menikmati perjalanan sore kamu yang sudah pulang kerja, pulang sekolah atau tuntas beraktivitas hari ini, selesai olahraga juga. Yes. Semoga dengan perjalanan kamu hari ini teman Pro 2 kasih something good lagi nih untuk kamu ya. Dan untuk yang baru mau mulai, yang dapat shift malam hari ini juga jangan kalah semangatnya teman Pro 2. Semoga pokoknya hal-hal baik menyertai kamu di perjalanan hari ini. Dan kita masih kasih lagu-lagu spesial juga buat kamu di perjalanan sore ceria. So station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan sore ceria kita masih terus berlanjut. Dan nanti kita akan bersama mengikuti renungan maghrib dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, yang akan segera hadir ke ruang dengar kamu. Dengarkan terus di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib untuk kita melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul disiplin. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita kirimkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat akan mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak nanti, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan. Pertolongan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, disiplin itu menentukan takdir di masa depan. Disiplin bukan tentang melakukan hal yang mudah. Disiplin adalah tetap melakukan hal yang benar. Jadi disiplin itu bukan tentang melakukan hal yang mudah. Akan tetapi disiplin itu adalah tetap melakukan hal yang benar, bahkan ketika hati kita sedang malas. Tubuh terasa lelah, dan tidak ada seorang pun yang melihat. Orang sukses bukan dibentuk oleh motivasi yang sesaat. Jadi orang yang sukses itu bukan dibentuk oleh motivasi yang sesaat, tetapi oleh karena disiplin yang dijaga setiap hari. Disiplin itu dijaga setiap hari, jangan sampai terlewatkan. Dalam Islam, istiqomah adalah bentuk disiplin yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Jadi amalan yang dapat dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit, tetapi dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa yang kita ulang hari ini akan menjadi masa depan kita esok hari. Jika yang kita ulangi adalah sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, bekerja dengan amanah, dan menjauhi maksiat, maka insya Allah masa depan kita akan dipenuhi keberkahan. Namun jika yang terus diulangi adalah menunda ketaatan, mengikuti hawa nafsu, dan melalaikan kewajiban, jangan heran jika penyesalan datang ketika waktu tak lagi bisa diputar kembali. Disiplin hari ini adalah kemuliaanmu di masa depan. Istiqomah di dunia adalah jalan menuju kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bahwa jangan menunda-nunda disiplin itu. Lakukan tiap hari. Jaga disiplin itu pada setiap waktu.
jangan sampai terlewatkan, karena disiplin itu menuntun kita menuju keselamatan, menuju kesuksesan, baik keselamatan dunia maupun keselamatan di akhirat kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah inna ba'as mahmudal ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Teman berdua, demikian telah bersama kita mendengarkan risalah maghrib dan juga kumandang azan maghrib. Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu. Kembali temani ruang dengar kamu dengan rangkaian lagu-lagu yang akan temani kamu di perjalanan setelah maghrib ini. Selamat mendengarkan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 98 FM, berdua dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman berdua, perjalanan kita di Sore Ceria masih terus berlanjut ya, hampir di penghujung jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kamu yang masih setia juga di berdua dari Kendari, yang sambil berkendara malam hari ini, pokoknya tetap hati-hati di jalan. Karena kalau di Kendari yang rame bukan cuma di Sabtu malam alias malam Minggu, biasanya di Jumat malam atau di malam Sabtu mulai rame juga ya, karena banyak yang di Sabtunya tanpa aktivitas, so banyak yang nikmati ya jelang weekend lah ya teman perdua, diisi dengan berbagai aktivitas kendarian, sebanyak yang nongkrong-nongkrong kemana lagi ya, pokoknya banyak lah ya spot-spot seru di kota Kendari. So, untuk kamu yang berkendara tetap hati-hati di jalan teman perdua, biar apa, biar tetap selamat pokoknya sampai di tempat tujuan kamu. Sambil terus dengarkan perdua dari Kendari yang siap temani perjalanan dan kamu masih di segmen Sore Ceria teman perdua ya, di malam hari ini stay tune di Perdua FM, teman terbaik kamu.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia KHKTI Haji Abdul Qadir Karding mengukuhkan Dewan Pimpinan Cabang HKTI Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara termasuk Kota Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya

0: kesejahteraan petani. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian saat ini membuka ruang bagi HKTI untuk bersinergi dalam membangun pertanian, termasuk menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi selanjutnya, teman Pro 2, penelusuran potensi kekayaan intelektual di Kabupaten Bombana tidak berhenti di meja koordinasi. Kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara turun langsung ke tengah masyarakat untuk menggali potensi kekayaan bahari yang dapat dikembangkan dan dilindungi melalui indikasi geografis. Penelusuran dilakukan di kawasan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah dengan menemui langsung nelayan dan pengumpul hasil perikanan. Dari interaksi tersebut, Kemenkum Sultra memperoleh gambaran mengenai komoditas bahari yang berkembang di wilayah pesisir Bombana, termasuk informasi mengenai musim dan wilayah penghasil masing-masing komoditas. Salah satu informasi yang diperoleh dari pengepul bahwa saat ini sedang berlangsung musim ubur-ubur di wilayah Kabayna Timur. Komoditas tersebut menjadi salah satu hasil bahari yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi terakhir, teman Pro 2, momen wisuda menjadi salah satu kesempatan yang memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, khususnya penjual buke bunga. Tingginya jumlah pendamping wisudawan turut mendorong peningkatan permintaan buke sebagai bentuk ucapan selamat kepada para lulusan. Hal tersebut disampaikan Dewi, salah satu penjual buke bunga yang ditemui saat kegiatan wisuda di Hotel Claro Kendari pada Rabu 9 September 2020. Menurutnya, penjualan buke bunga pada hari biasa cenderung berada pada kondisi standar, namun saat musim wisuda, omset penjualannya dapat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Keberadaan UMKM penjual buke bunga dinilai turut melengkapi suasana perayaan wisuda. Buket bunga menjadi salah satu pilihan yang banyak diberikan kepada wisudawan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. If you ask a stupid question.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Hai, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah ditemani sama orang-orang spesial di malam hari ini. Ada tim lo! Woo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak udah. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby, Mas
2: Bobinya enggak.
0: Mas Dondot. Okay.
2: Yes. Alex.
0: Alex. Wow, Dondot dong. Oke, okay, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Depannya. Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Hey. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Di Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial ya, namanya bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Enggak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
2: Ya, oh, iya. Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalo Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya, B.
2: Apa? Edit GAB.
0: Kembali. MBTAD. Kebalik. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, hai. Alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya.
2: Tanggal
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus plus to you.
2: Eh, enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Tanggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu gak? Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: di
2: radio tit Solo, di Solo
0: ya, ada radio swasta ya berarti ada. Ya.
2: Nah, tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: jadi, zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes kayak. kita plesetin tuh.
0: Bener.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Bener. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Pernah siaran berarti?
2: Pernah.
3: Siaran, ya.
2: Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby.
2: Bobby gitaris kita hari ini nggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya nggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh. Ya.
2: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah. Itu
0: wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Oh,
2: dukun.
1: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya ada lah. Maksudnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
1: Kok
2: aku enggak tahu?
1: Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
1: Di gelas, okay. Oh,
0: di gelas, oke. Okay.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit nih.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh iya, beda. Iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Iona.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener-bener. Tapi boleh gak sih sekali gak, mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran, boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Okay. Drama lah, drama.
0: Okay. Oh, drama radio gitu ya.
2: Umpamanya, oh selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan Bapak ya.
1: Gak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu.
0: Jadi
2: kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
2: Live. Oh enggak, di record.
0: Di record ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata.
0: Iya. Agak enggak bisa ngerem banget.
1: Bener itu.
2: Karena komedi kan kadang gitu kan.
0: Bener, saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Labas. Kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini enggak boleh ya. Iya, enggak boleh, enggak apa-apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih, ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya, radio memang harus digitalin. Sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital loh.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada, makanya kan kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Itu di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
1: Oh,
0: ya benar, HP. Iya.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung.
1: Lagu-lagu lama gitu.
2: Asik. Ada radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil deh dengerin pelan-pelan.
2: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gomblo. Ada juga sering. Terus
2: ya, itu yang
1: Epit GLD.
2: Madu dan racun.
1: Madu racun.
0: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jene.
0: Oke. Okay.

0: duduk berdua denganmu. Ya.
1: Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita itu
1: sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya,
2: radio.
1: Jangan-jangan kita enggak satu radio.
3: Selama ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang zaman Mandili, Brahma.
1: Kayaknya dia ngarang deh, aku gak merasa itu deh.
2: Kamu belum lahir berarti?
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua?
2: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya?
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya?
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Benar.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok dia.
4: Pertanyaan lain aja Mas.
3: Oh, ya, lanjut aja ya.
1: Ya.
3: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget berdiri dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, Krismon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Woy. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
3: Oh iya benar. Ya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
3: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur Mas. Terlalu jujur Mas. Gimana resepnya rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ini. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya
2: gimana? Gimana tuh? Kita di tim lo asik nih, kan gitu nih main gitar dulu cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah enggak mau kemana.
1: Nah,
2: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
4: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu. Nah, oh gitu. Nah,
4: dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
3: Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke. Okay.
2: Banyak Mas sebenarnya, Man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
1: Nggak, okay. kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
2: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya
3: benar.
1: Ahli apa emang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan gak mau mereka.
1: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue? Makasih om.
3: Berarti emang jagonya di situ ya, ahlinya di situ ternyata.
2: Bisanya di situ Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Gak tau dulu pemain apa sih Nut?
2: Jaran Dor apa?
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya. Yeah.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
3: Oke, okay. Jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak.
2: Apain? Lotok.
1: Ngerti nggak?
4: Nggak ngerti.
1: Aku aja nggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo. Dia.
3: Oh iya.
1: Nggak semua tiap Jawa ngerti, apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
2: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apanya apa? Tuh? Kebuka apanya? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu.
3: Oh.
2: Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu. Itu dulu.
2: Sekarang?
3: Sekarang
2: nge-slot.
1: Gak boleh.
2: Aduh, gak boleh, gak
1: boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Ah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Duh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh, ini. Paduan suara ya itu.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow, oke.
1: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
3: Beneran. Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
3: Oh, oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia yang ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Okay.
2: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
3: Coba.
1: Kita buktikan.
3: Kita tes.
1: Tuh, dua.

Alright teman berdua, abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo
1: gitu. Kita generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97.
1: 97.
0: Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang kopi.
2: Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku.
0: Okay.
1: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
3: Ya, maklum Mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak ya, gitulah.
2: Lah kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok kayak SD.
1: Enggak naik kalau kelas. Kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
0: Oke. Okay. Nah,
2: berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh gak naik kok, gak naik kelas gak SD, naik kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya kalo, cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ada. Ini gak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Cuti gak naik kelas. Itu gak naik.
0: Dua semester.
3: Cuti dua semester.
1: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya. Karena sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Benar.
2: Belum ada surat dikeluarin.
0: Benar.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke.
1: Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kick gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
2: Yang mana?
3: Yang mana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Enggak, Komal itu apa artinya?
1: Lah, Komal aja enggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya,
0: ramean, live ramean.
1: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Di-kick.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Udah di-kick, dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak bikin ini ya? Bikin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: Terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Okay. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempet ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Ya.
3: Iya apa?
1: Ya doang. Ini komennya telat ya.
0: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Lagi apa? Pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuma lemot.
1: Oh,
3: nggak balik-balik sini.
2: Kan cuma, iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya kan. Datanya terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedang. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Akhirnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu.
0: Makan
3: yang
0: dulu.
3: Penting
0: makan dulu.
1: Bener. Udah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener, gitu. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya, cuti.
0: Lagi, bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO. Oh gitu. Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti, kamu harusnya. Teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener. Ya, cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken, Pak Dibyo.
1: Iya. Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku di. Enggak ada
2: Pak
1: nama
2: Adip, Pak Dib.
1: Pak Adip. Nah, Adip. Bukan Pak Dibyo.
2: Kan panggilnya Pak Adip sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dip sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas mas, jadi karena itu
0: gitu.
2: Yang penting
0: ya, karya kan.
2: Lu ya. Mau manggil gue.
1: Ngaku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa nama yang akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
1: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayaknya.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo bener. Ya. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Okay. Team.
0: Iya team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, benar.
2: Harus dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahan malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo ujung-ujungnya.
2: Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya,
3: setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nah, si liat wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
2: Nah, iya.
0: Langsung
3: aku lagi ingat-ingat. Gitu ya. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup usulnya.
1: Iya. Orang dia ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke. Okay.
1: Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di-cancel wajan dia. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
0: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah
0: latihan.
1: Udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya,
2: mana-mana. Dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
0: Masih.
3: Sekarang masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya gak nyenengin iya. Ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke, ya
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Enggak enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Menor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susumbo Darmi itu dari mana tuh?
2: Susumbo awalnya? Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Ada iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
3: Iya,
0: iya. Itu tercipta tuh. Tapi so far lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
3: A mayor Teddy.
0: Salah.
2: Pakai mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Kupingnya lu kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini di apa nih di ear.
3: Itu tahu nggak waktu
1: ini apa namanya?
3: Headset.
1: Iya benar.
3: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar, dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok, malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya. Lara. Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main drum, musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung.
3: Dari atas.
1: Kecilan.
3: Dulu
2: hilang dulu.
3: Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget dia.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke, okay. Yeah. Kursi bakso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset. Dulu ya, benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa, karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh, Hawa. Happy birthday ya. Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
1: Hari ini

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya. Happy birthday ya.
1: Bener.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Bener.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih.
0: Oh ya. Pokoknya selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau belum dapat jodoh, cepet-cepet jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin, amin, amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin. Kok kamu tumben?
1: Tumben bener.
0: Kalau ora biasanya enggak bener.
1: Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus bener. Supaya kita diundang.
3: Ada maunya.
2: Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Weh,
2: Pekanbaru. Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
1: Oh, dia yang
0: request ya? Lagu Ada Apa Denganmu ya? Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Maaf. Yang gimana?
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang gitu lagi.
1: Sudah maafkan aku.
0: Sudah
1: deh.
0: Sudah.
2: Udah ya.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya.
0: Sudah.
2: Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Ya udah tadi intronya udah.
0: Udah.
1: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
0: Jam. Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Bener.
0: Sukses selalu.
2: Oke.
0: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
1: Pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu itu di mana ya? Lupa.
0: Bukan.
1: Jual telur penyu
0: sih. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya,
2: yeah, benar. Wow.
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Bukan itu
2: Lampung.
1: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Bener, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah. Pekanbaru.
2: Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
0: Jangan terakhir, kita udah jauh-jauh.
2: Ini. Bener
0: yang
2: sih.
0: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
3: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari.
2: Oh, yes.
3: Kita free loh.
2: Guys, boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan kita.
1: Ada lah.
2: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: karena kondisi.
2: Benar.
1: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah dituntutnya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
3: Bener. Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
0: Hafiz.
1: Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi enggak bunyi.
1: Mati.
0: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya, itu enggak masuk ampli tapi masuk gitar.
3: Tarik-tarikan. Tarik-tarikan. Tarik-tarikan.
1: Paralel.
3: Tarik-tarikan
0: sama
3: gitar.
0: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
3: Tarik-tarikan.
1: Dulu kan maksudnya belum profesional, jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga nggak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu nggak sadar kayak gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, ada kabel kosong ya? Udah ajar gitu ya. Kan udah dipanggil. Udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener, bener.
1: Udah dipanggil. Ayo, iya ntar Pak, belum bunyi nih. Ntar.
0: Tarik. Opas itu kamu panik ada jack dimasukin pas gitu aja ya.
2: Oh. Nganggur nih dia.
1: Nganggur nih. Set. Bobby Edah masuk sini.
0: Oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
1: panggung.
2: Udah di atas panggung.
1: Udah tampil. Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
0: Terusin aja terus. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
0: Lagi free.
2: Lagi free.
3: Free kita. Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI, Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
1: Pantun coba buat
0: kamu punya pantun apa nih, Fis?
1: RRI.
0: Ikan ya. Ikan teri dari suka maju.
2: Cakep. Wow.
0: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
1: Ikan teri.
0: Apa?
1: Komik. Di dalam termos.
0: Yeah. Artinya.
1: Gak bisa.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Iya boleh. Ikan teri
1: di dalam termos.
0: Artinya.
1: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah ini gongnya nih.
0: Gantian. Dot.
2: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
1: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
0: Beda ya. Dia kreatif. Beda. Gitu. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya.
1: RRI. Semoga sukses selalu.
0: Gimana? Eh? Gimana? Mawar, bunga melati. Tadi gimana?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus
1: RRI semoga sukses selalu. Kemana-mana.
0: Ntar. Kalau sukses selalu, umpamanya ikan teri ada kena bulu. Ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri.
1: Wah, mikir lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
1: Tertek hukum mana tertek lalu lintas.
0: Iya tapi ikan teri
2: takut etli ya.
0: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Pakai helm.
0: Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Ya udah. Ya terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses
0: selalu. Sukses untuk Kandit dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
0: Tim Lo.
2: Bye.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai, selamat malam teman Pradua. Ketemu lagi bareng Riani di perjalanan jaga malam jangan galau malam-malam. Kita udah gabung tadi di Pradua Jakarta untuk MLC teman Pradua. Dan udah dengerin juga di awal pertemuan kita di jaga malam tadi ada Englishlicious teman Pradua setiap Jumat malam. Dan sekarang siaran kembali bersama Riani di Pradua FM Kendari di sharing time malam hari ini. Buat kamu yang lagi dengerin, pokoknya dimanapun kamu berada, kalau misalnya lagi bawa kendaraan, hati-hati teman Pradua. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lain. Dan ya teman Pradua, spesial di hari ini 11.926. Iya benar banget, 11 September itu adalah hari radio nasional teman Pradua. Mau sapa untuk kamu semua insan suara ya. Pokoknya kita berharap semoga radio terus mengudara sama kayak prinsipnya RRI, sekali di udara tetap di udara teman Pradua. Merayakan hari radio nasional kali ini ya, tidak hanya dirayakan di RRI Kendari aja, tapi di RRI seluruh Indonesia. Dan kamu bisa dengerin di RRI terdekat dari wilayah kamu teman Pradua. Dan spesial malam ini Pradua FM Kendari, dan ini mau ngajak kamu sharing nih, kira-kira kita flashback dulu nih di masa lampau. Waduh, masa lampau banget sih teman Pradua. Dulu kalau misal kamu sering denger siaran radio teman Pradua, siaran apa yang paling kamu suka? Program acaranya, apakah itu talk show atau mungkin jam-jam request lagu plus request seseorang, aduh bukan ya, salam-salam gitu teman Pradua. Atau mungkin kamu suka drama radio, atau mungkin kuis-kuis radio zaman dulu teman Pradua. Banyak banget ya program-program yang di radio yang mana tuh masing-masing tuh punya pendengarnya teman Pradua. Tapi kalau Riani sendiri sukanya tuh yang request lagu. Iya, kalau dibilang penyiar, kita juga penyiar, tapi pendengar juga pastinya teman Pradua. Nah, di sharing time kali ini kamu boleh banget share ya, kira-kira program radio yang kamu suka tuh yang mana. Kamu boleh share via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pradua FM Kendari, atau langsung di WhatsApp di 0821-8830-908 teman Pradua. So, ya buat kamu yang masih dengerin kita ada di sharing time sampai nanti jam 10. So, don't go anywhere, stay tune di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

80 penyelaman FM Pro 2 kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2 best program siaran radio yang suka jadi favorit biasanya yang paling rame tuh jam-jam request teman Pro 2 ya, karena orang-orang tuh suka request lagu favoritnya gitu, entahlah kirim salam sama orang yang lain yang lagi jauh gitu sembari request lagu teman Pro 2, itu sih yang paling sering, apalagi kayak anak-anak muda masa kini ya. Selain itu ada juga nih talk show yang ada di radio teman Pro 2, jadi kayak semacam dialog gitu tapi cuma audio aja ya. Pada prinsipnya radio kan mind blowing ya teman Pro 2, cuma bergambar di kepala aja gitu ya kan. Jadi kayak orang-orang tuh pada talk show gitu ngomongin tentang satu tema, satu topik khusus yang ya dibuat semenarik mungkin, jadi kayak ngobrol santuy-santuy aja gitu teman Pro 2. Tapi karena seiring berkembangnya teknologi ya dan dunia modern di media sosial, kita juga udah mulai merambah ke dunia medsos yang akhirnya dulu kalau cuma kedengaran audionya aja, sekarang udah tampil audio visual teman Pro 2. Nah ada juga nih yang kayaknya hampir seluruh stasiun radio tuh punya ya program berita teman Pro 2, entah itu breaking news atau traffic update atau mungkin berita terkini yang jadi berita utama ya, karena punya peran yang penting banget nih program berita ini jadi salah satu nilai jual dari stasiun radio, terutama stasiun radio yang memang fokus tuh untuk menyiarkan berita selama 24 jam. Kalau di RRI sendiri kita ada Pro 3 ya teman Pro 2. Itu kamu bisa update juga di 24 jam. Pokoknya siaran berita full di program 3. Dan memang ini jadi salah satu apa ya program yang memang punya pendengarnya sendiri teman Pro 2. Kan kita tahu ya banyak bapak-bapak mungkin atau ibu-ibu yang pengen update gitu, atau mungkin kamu anak muda ya, anak sekolah yang pengen update ada berita apa sih hari ini gitu, jadi butuh yang namanya update di program berita teman Pro 2. Nah kalau kamu, program radio yang kamu suka yang mana sih teman Pro 2? Kepo banget nih, kamu boleh sharing ya malam ini di sharing time kita sampai jam 10.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kalau bahas program acara di radio, ya banyak banget nih. Tapi dulu ya ada juga nih salah satu program yang rame banget pendengarnya, teman Pradua, kalau lagi ada kuis radio. Nah, ini salah satu bentuk interaksi antara stasiun radio dengan para pendengar ya, teman Pradua, untuk ngasih penghargaan, ngasih hadiah karena udah bisa jawab kuis radio yang dikasih teman Pradua. Nah, biasanya kuis radio itu ada hadiah-hadiahnya gitu yang pasti menarik teman Pradua. Nah, mengikuti perkembangan zaman, hadiah yang umumnya dikasih para pendengar pun beragam, mulai dari saldo e-wallet atau dompet digital, bahkan juga pulsa teman Pradua. Dan iya, pasti kamu pernah banget tuh namanya dengar atau dapat ya, bahkan kalau misal ada kuis-kuis radio terus kamu dengar terus di telepon atau di lewat DM ya teman Pradua, terus kamu menang deh dan akhirnya dapat hadiah, itu tuh menyenangkan tau teman Pradua. Ini sebagai pendengar juga tuh bakal seneng banget sih kalau pernah kayak gitu, tapi saya gak pernah ikut kuis ya. Tapi masih suka sering dengar juga kalau misalnya ada kuis-kuis radio, apalagi beberapa waktu terakhir kayak kita ada kuis juga gitu teman Pradua, dan itu didapatnya dari TikTok, live TikTok ya kan teman Pradua. Jadi kayak ya happy aja gitu kalau misal pendengar tuh juga sama-sama happy, apalagi kalau misal dapat hadiah ya kan. Terus ada juga nih yang suka masukin iklan-iklan atau sponsor. Nah, itu biasanya kayak program khusus ya untuk promosiin sesuatu teman Pradua, yang mana program-program ini memang punya daya tariknya masing-masing dan punya pendengarnya gitu. Banyak banget program-program, ada iklan atau sponsor, program musik yang kamu bisa request lagu gitu ya kan. Atau kayak dulu juga, bahkan sampai sekarang masih ada sih teman Pradua, drama radio tuh ada banget ya. Salah satu selling point dari stasiun radio juga sih ya, karena ada yang menyiarkan drama radionya dengan cerita yang lucu, yang mengharukan, bahkan mencekam gitu teman Pradua. Biasanya kalau drama radio ini udah direkam dulu gitu baru disiarkan, tapi gak disiarkan secara langsung ya, tapi tetap menarik kok teman Pradua ya. Kamu hanya perlu nunggu jam-jam siaran tertentunya aja biar kamu bisa dengar drama radionya.

98,8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman radio, pokoknya apapun program siaran radio favorit kamu, semuanya punya nilai masing-masing. Dan tetap dengerin radio ya teman radio, walaupun sekarang lagi huru hara, banyak banget media sosial yang bisa kamu scroll-scroll, kita juga masih oke kok buat kamu dengerin. Dan spesial buat pendengar Pro 2 dimanapun kamu berada, love you guys. Kita bakal selalu ada untuk temani kamu beraktivitas dari pagi sampai malam jelang kamu istirahat ya teman Pro 2. Seperti malam hari ini, Rieni giliran untuk berjaga malam ya. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan bakal temani kamu sampai nanti di jam 12. Di jam 10 seperti biasa akan ada story in radio yang akan hadir ke ruang dengar kamu, sebelum nanti dilanjutin dengan jazz musik untuk temani kamu di 1 jam tersisa kebersamaan kita sampai di jam 12. Sahabat dan gini, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Di usia ketika cinta seharusnya terasa utuh, Laras justru dipenuhi patah yang sunyi. Ia pernah percaya bahwa perasaan yang tumbuh dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri. Namun, hidup tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Laras mencintai dengan cara yang sederhana. Ia memberi waktu, perhatian, dan kesabaran tanpa banyak menuntut. Ia menaruh harapan pada seseorang yang ia anggap rumah, tempat pulang setelah hari-hari yang panjang. Sayangnya, cinta itu berjalan satu arah. Dan perlahan, ia menyadari bahwa tidak semua yang dijaga akan memilih untuk bertahan. Perpisahan datang tanpa drama, hanya menyisakan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Hari-hari Laras terasa datar, seolah warna hidup memudar. Ia tetap menjalani rutinitas, tersenyum di luar, namun menyimpan letih di dalam. Kegagalan cintanya membuatnya mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Seakan kekurangan adalah alasan mengapa ia ditinggalkan. Waktu menjadi guru yang tidak ramah, tapi jujur. Laras belajar bahwa kehilangan bukan selalu tentang ditolak, melainkan tentang dilepaskan. Ia mulai menata kembali hidupnya, perlahan dan rapuh. Ia mengisi hari-hari dengan hal-hal kecil yang dulu sering ia abaikan, memberi ruang pada dirinya sendiri untuk bernapas tanpa beban ekspektasi. Dalam keheningan itu, Laras menemukan kekuatan baru. Ia menyadari bahwa cinta yang gagal tidak menghapus nilai dirinya. Justru dari luka itu, ia tumbuh lebih mengenal batas dan kebutuhan hatinya. Ia tidak lagi memaksa bertahan di tempat yang tidak memilihnya. Kegagalan cintanya tidak menjadikannya pahit. Ia justru belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa, dimulai dari dirinya sendiri. Dan di titik itu, Laras mengerti bahwa tidak semua kisah harus berakhir bersama untuk menjadi bermakna.

Suatu pagi, seorang perempuan berdiri di halte dengan langkah yang sedikit lelah. Ia membawa tas yang berisi mimpi-mimpi yang belum semuanya terwujud. Ada hari-hari ketika ia merasa tertinggal, merasa hidup orang lain berjalan lebih cepat, lebih rapi, lebih sempurna. Namun pagi itu, ia memilih tetap melangkah. Ia tahu, hidup bukan lomba siapa yang sampai duluan. Hidup adalah tentang siapa yang tetap berjalan, meski kadang ragu, meski sering lelah. Ada doa yang belum terjawab, ada usaha yang belum terlihat hasilnya. Tapi, ia belajar satu hal penting. Tidak semua proses harus dipahami sekarang. Cukup dijalani dengan jujur dan sabar. Ia pernah jatuh, pernah ingin berhenti. Namun setiap kali bangkit, ia menemukan versi dirinya yang lebih kuat. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia memilih tidak menyerah. Hari itu, ia tersenyum kecil. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia masih punya harapan. Ia masih percaya bahwa langkah kecil hari ini akan membawanya pada hari besar esok nanti. Dan mungkin cerita itu juga tentang kita, tentang orang-orang yang sedang berjuang diam-diam. Jika hari ini terasa berat, ingatlah satu hal. Selama kamu masih melangkah, kamu belum kalah.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa berjalan lambat. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi hasil belum juga datang. Hari-hari dilalui dengan senyum tipis, menyembunyikan lelah yang tak sempat diceritakan ke siapapun. Di titik itu, seseorang belajar tentang arti bertahan. Ia sadar bahwa tidak semua orang kuat karena hidupnya mudah. Ada yang kuat karena memilih tidak menyerah, meski hatinya sering gemetar. Ia mulai memahami bahwa proses tidak selalu ramah. Ada hari ketika harapan terasa kecil, tapi tetap dijaga agar tidak padam. Ia terus melangkah, bukan karena yakin semuanya akan baik-baik saja, tapi karena berhenti bukanlah pilihan. Pelan-pelan, ia berubah. Bukan menjadi seseorang yang sempurna, tapi menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih menghargai setiap kemajuan kecil. Dan saat ia menoleh ke belakang, ia tersenyum. Ternyata, perjalanan yang berat itulah yang membentuknya. Maka, jika hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah bunga yang mekar paling indah bukan bunga yang tumbuh paling cepat, tapi yang bertahan paling lama.
1: Story in Radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

jadi. Radio Pengendari, teman terbaik kamu jelang pukul 11 teman Radio ya. Akan ada sejen jazz musik akan temani kamu malam hari ini. Yang mau ucapin selamat malam untuk kamu yang lagi siap-siap buat beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ready masih temani sampai nanti di akhir kebersamaan kita jam 12 malam teman Radio dan juga New Way.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lauten nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Sabtu 12 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro 2, pagi ini Yayan hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik saling menjaga sesama muslim.
1: Inspira Kalbu, setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah permata mulia tersimpan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah wasiat agung tentang hakikat persaudaraan sejati, tentang martabat seorang muslim, tentang cara kita saling menghormati sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslim kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Janganlah kalian saling dengki, janganlah melakukan najash dalam jual beli, janganlah kalian saling membenci, saling membelakangi, dan jangan sampai sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh mendustakannya dan merendahkannya. Takwa itu letaknya di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang itu dalam keburukan jika dia merendahkan saudaranya sendiri. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya. Haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Haram hartanya, tidak boleh diambil. Dan haram harga dirinya, tidak boleh dijatuhkan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan hadis ini. Ketika dunia penuh dengan pertengkaran, manusia saling menjatuhkan, hati dipenuhi dengki, pikiran dipenuhi dendam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan sabda mulia ini. Janganlah kalian iri hati, jangan saling menyakiti, jangan saling membenci. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita telaah makna mendalam dari hadis ini. Yang pertama adalah larangan hasad, iri hati. Karena iri hati adalah racun kehidupan, merusak kebahagiaan seseorang, membutakan hati dan menghancurkan tali persaudaraan. Kemudian yang kedua, larangan saling menyakiti. Setiap muslim adalah saudara. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh direndahkan, dan tidak boleh dibohongi. Kemudian yang ketiga adalah hakikat ketakwaan. Takwa bukan hanya di lidah saja, bukan di pangkat atau harta, tetapi takwa ada di hati. Ada di hati seorang muslim yang harus dibuktikan, tercermin dalam perlakuan sehari-hari. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hormati setiap muslim, hargai martabatnya, jaga perasaannya, lindungi kehormatannya, dan mari kita jauhi perbuatan tercela. Jangan memfitnah, jangan mengolok-olok, mengejek, jangan merendahkan saudara kita. Kemudian mari kita bangun tali persaudaraan. Mari kita saling mendoakan, saling membantu, saling mencintai sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan setiap muslim itu haram untuk disakiti. Haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk diambil hartanya, haram untuk direndahkan kehormatannya. Maka saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga persaudaraan sesama muslim. Mari kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik saling menjaga sesama muslim. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

percaya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, kekayaan perkebunan Kabupaten Bombana menjadi perhatian kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Melalui bidang kekayaan intelektual, Kemenkum Sultra melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana untuk menggali potensi kelapa daerah tersebut sebagai produk yang berpeluang dikembangkan dan dilindungi melalui indikasi geografis. Salah satu informasi menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah karakteristik daging buah kelapa Bombana yang dikenal memiliki ketebalan yang cukup menonjol. Karakteristik tersebut dinilai menarik untuk ditelusuri lebih lanjut guna melihat apakah terdapat keterkaitan antara karakteristik kelapa dengan kondisi geografis serta praktik budidaya masyarakat Bombana. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Para jurnalis Indonesia menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Doa bersama digelar di dekat pos pantau Polsek Menteng Bundaran Hotel Indonesia pada Jumat 11 September 2026. Doa bersama digelar sebagai dukungan moral bagi keluarga dan tim SAR gabungan yang terus mencari keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal. Suasana hening menyelimuti lokasi doa bersama. Berdasarkan pantauan, para jurnalis khusyuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pencarian para jurnalis yang hilang kontak membuahkan hasil. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara memberikan edukasi kepada para pelajar di daerah tersebut mengenai kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada masa hidrometeorologi kering. Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi kebencanaan yang menyasar lingkungan pendidikan ini dilakukan karena sekolah memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar bencana sejak usia dini. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan selama 4 hari, mulai 8 hingga 11 September 2026. Cornelius menjelaskan pada periode hidrometeorologi kering, terdapat beberapa ancaman bencana yang berpotensi meningkat dan perlu diwaspadai bersama. Di antaranya kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, kekeringan, hingga penurunan ketersediaan air bersih serta ancaman gempa bumi. Oleh karena itu, para pelajar dibekali pengetahuan mengenai langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id dan antaranews.com. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi

0: RI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RI Digital.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, apa kabar? Wow, kita sudah menyambut weekend lagi nih teman Pro 2. Gimana nih rencana akhir pekannya di kali ini teman Pro 2 ya? Apakah mau berdiam diri di rumah ya? Setelah semingguan penuh

beraktivitas teman berdua atau mungkin memutuskan untuk jalan-jalan gitu ya. Karena biasa memang ya di akhir pekan lah waktunya gitu kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di weekdays kemarin. Mau jalan-jalan ke pantai ya, mau mendaki, mau muncak mungkin teman berdua, atau mungkin sekedar keliling-keliling kompleks aja ya. Terutama juga di pagi hari ini udaranya cukup segar ya teman berdua, ditemanin dengan beberapa kabut-kabut tipis ya, sepertinya cocok juga nih untuk olahraga di pagi hari ini. Karena sekarang juga sudah mulai banyak nih orang-orang tuh yang mulai sadar ya sama gaya hidup sehat. Jadi bagi teman berdua jangan lupa juga olahraga. Dan yang terpenting itu adalah sarapan ya. Walaupun memang kita hari ini libur ya weekend teman berdua, tapi sarapan itu penting banget untuk kebutuhan energi kita dalam seharian ini. So yang pasti di perjalanan sepeda barengan sama Yayan ya. Yayan bakal menemani perjalanan kamu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu, ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu, yang dipakai Pi komunikasi. Kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada wifi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DJID untuk yang baru. Yang stok lama, SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini ya akhir pekan teman Pro 2 biasanya memang digunakan untuk jalan-jalan juga kebanyakan ya, atau mungkin hari mencuci juga teman Pro 2 ya. Apalagi akhir-akhir ini memang lagi panas-panasnya, kadang kita cucinya pagi, siangnya udah kering nih teman Pro 2. Tapi memang ya teman Pro 2, dari perkiraan BMKG untuk di hari ini nih, tepatnya di Sabtu 12 September 2026 ya, kondisi cuaca di Sulawesi Tenggara tuh masih perlu diperhatikan, terutama nih bagi kamu yang punya aktivitas di luar ruangan maupun yang akan bepergian antar kabupaten dan juga antar kota nih teman Pro 2. Untuk kondisi suhu ya, wilayah dengan suhu tertinggi tuh diperkirakan berada di Kabupaten Buton Tengah. Sementara itu untuk suhu terendah berada di wilayah Kolaka Timur dan juga Konawe. Dan perbedaan suhu ini tentu bisa kita rasakan dari pagi hingga siang hari teman Pro 2. Jadi buat kamu yang beraktivitas sejak pagi, tetap sesuaikan pakaian dan kebutuhan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing ya. Nah buat kamu yang berkendara nih, terutama yang melakukan perjalanan yang cukup jauh di hari ini, jangan lupa teman Pro 2 memperhatikan perubahan kondisi langit juga, karena cuaca tuh bisa berubah dalam waktu yang relatif cepat juga ya. Sehingga informasi perakiran cuaca juga penting untuk bantu kamu menentukan waktu dan juga persiapan perjalanan. Begitu juga buat kamu yang beraktivitas di kawasan pesisir atau punya kegiatan yang berkaitan dengan laut teman Pro 2, kondisi cuaca dan lingkungan sekitar juga tetap perlu menjadi perhatian sebelum berangkat ya. Intinya Sabtu ini juga tetap produktif, tapi jangan lupa jadi teman yang peka sama cuaca juga ya teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk selalu cek informasi terbaru sebelum beraktivitas. Siapkan perlengkapan yang diperlukan juga, dan kalau kondisi kurang bersahabat, jangan memaksakan diri ya teman Pro 2.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, akhir-akhir ini lagi rame tren untuk gaya 80-an gitu ya. Setiap buka Instagram rasanya kayak kita kembali ke masa lalu gitu. Apakah kamu sudah mengikuti trennya juga nih teman Pro 2 atau masih mikir-mikir nih? Tapi di tengah maraknya tren foto bergaya 80-an yang berbasis AI yang kita lihat di media sosial kita ya teman Pro 2, ada diva legendaris kita Vina Panduwinata yang justru tuh memamerkan potret otentik dirinya langsung dari masa itu teman Pro 2. Jadi lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, sang musisi legendaris ini tampil ikonis dengan rambut keriting mengembang ya, dan warna-warni khas 80-an teman Pro 2 tanpa sentuhan rekayasa digital, tanpa memerlukan bantuan prompt AI. Penampilan ini juga menjadi bukti kalau Vina Panduwinata ini memang sudah menjadi ikon mode ya di zamannya teman Pro 2. Dan potret klasik ini juga sukses mencuri perhatian netizen, langsung menjanjikan standar gaya 80-an yang paling keren dan juga otentik. Wih, bahkan banyak nih yang bilang katanya konsepnya gak gini, curang ih. Tapi memang sih cantik banget teman Pro 2 ya. Kalau kamu mau lihat langsung aja cek Instagramnya Vina Panduwinata. Mungkin bagi kamu juga teman Pro 2 yang pengen ikutan tren kayak gini, buruan ya sebelum trennya habis ya teman Pro 2.

0: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal akhir pekan ya, kadang tuh kita suka bingung gitu. Kita mau mengisi akhir pekan kita dengan ngapain, teman Pro 2? Tapi tenang aja teman Pro 2, di bulan ini ya RR Kendari menghadirkan sebuah gebrakan baru. Di akhir pekan nanti, di tepatnya di tanggal 17 sampai 19 September, teman Pro 2, kita ada RR Fest 2026. Jadi buat kamu yang pengen ikutan, boleh banget teman Pro 2, karena banyak sekali kegiatan seru yang bisa kamu lihat di RRI Fest ini teman Pro 2. Ada bazar UMKM, ada pasar murah, ada cek kesehatan gratis, kemudian ada fashion show anak, lomba mewarnai, jalan sehat, aksi cinta lingkungan, dan yang pasti final Bintang Radio 2026. Wow, banyak banget pokoknya teman Pro 2 keseruan yang bisa kamu rasakan di RRI Fest 2026 teman Pro 2. Jadi jangan lupa dicatat tanggalnya ya, tepatnya di tanggal 17 sampai dengan 19 September 2026. Kalau katanya Nyoman Pau, tunggu apa lagi?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ngomongin soal weekend, teman Pro 2, weekend ini sering terasa seperti waktu yang paling ditunggu ya. Setelah menjalani hari-hari yang padat, teman Pro 2, apalagi nih setelah melewati berbagai macam rutinitas dan juga kesibukan, akhirnya kita punya kesempatan untuk beristirahat dan juga melakukan hal-hal yang disukai. Rasanya tuh ingin menikmati setiap menit, karena memang waktu santai seperti ini tuh cuman datang beberapa hari sekali ya teman Pro 2. Tapi biasanya begitu weekend akhirnya tiba, dua hari ini bisa berlalu tanpa terasa. Mungkin kamu baru aja merasakan punya banyak waktu untuk bersantai, tiba-tiba sudah masuk hari Minggu, tiba-tiba sudah mau hari Senin aja nih teman Pro 2. Karena memang beberapa momen sederhana bahkan bisa membuat kamu tuh kaget saat menyadari bahwa waktu tuh berjalan begitu cepat teman Pro 2. Ada memang beberapa situasi yang seringkali membuat weekend itu rasanya kayak singkat banget. Nah, kalau situasi yang kamu rasakan teman Pro 2,

0: udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin soal weekend yang dimana ya, ada beberapa situasi yang memang seringkali tuh membuat weekend rasanya semakin singkat. Padahal rasanya tuh kita baru saja menikmati waktu luang tanpa memikirkan pekerjaan atau rutinitas biasa ya teman Pro 2. Biasanya momennya tuh kayak baru bangun tiba-tiba sudah siang. Niatnya tuh pengen bangun lebih pagi supaya bisa menikmati hari dengan santai. Kita sudah membayangkan sarapan dengan tenang, teman Pro 2 melakukan beberapa aktivitas atau mungkin pergi keluar tanpa harus terburu-buru. Tapi karena tubuh lagi butuh yang namanya istirahat, akhirnya biasanya tuh kita memilih untuk tidur lebih lama. Begitu membuka mata terus lihat jam, ternyata tuh hari udah cukup siang, teman Pro 2 ya. Waktu yang kita kira tuh masih panjang, ternyata sudah banyak sekali terlewat. Akhirnya kita mulai menghitung kembali aktivitas yang masih bisa kita lakukan sebelum akhir pekan ini tuh benar-benar berakhir ya, teman Pro 2. Dan memang sih momen seperti ini seringkali itu membuat weekend terasa berjalan lebih cepat. Awalnya mungkin kita merasa punya waktu seharian untuk bersantai, tapi beberapa jam sudah berlalu hanya karena tidur lebih lama ya. Jadi tanpa sadar waktu istirahat yang kita tunggu tuh selama beberapa hari ternyata terasa semakin singkat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: ...90.8 FM Produa Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa, kalau kita ngomongin weekend yang seringkali menjadi waktu yang paling dinanti-nantikan ya teman Produa, karena di weekend inilah kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di weekdays kemarin teman Produa. Tapi memang ada beberapa situasi ya yang seringkali itu membuat weekend ini rasanya semakin singkat, padahal rasanya tuh kayak kita baru saja menikmati waktu luang tanpa mikirin pekerjaan, mikirin rutinitas, tiba-tiba terlewati begitu saja teman Produa. Tadi udah yang spill di awal, kalau baru bangun tiba-tiba rasanya udah siang ya teman Produa, padahal mungkin di hari Sabtu yang cerah ini kita sudah punya rencana mau jalan-jalan kemana, baru bangun akhirnya nego dulu nih waktunya 5 menit, 10 menit, tiba-tiba sampai berjam-jam ya teman Produa. Tapi memang setelah bangun kita mungkin sarapan, mandi, terus duduk sebentar sambil nonton atau mungkin main handphone ya teman Produa, karena gak punya jadwal juga yang harus dikejar. Akhirnya kita tuh bisa menikmati pagi dengan lebih santai, rasanya kayak masih ada banyak waktu gitu untuk melakukan berbagai hal sepanjang hari. Tanpa sadar kita terlalu menikmati waktu luang sampai lupa melihat jam ya, ketika akhirnya cek waktu matahari ternyata sudah mulai turun dan suasana di luar itu rasanya vibesnya sudah mulai berubah teman Produa. Waktu yang awalnya terasa panjang tiba-tiba sudah berlalu begitu saja. Rasanya seperti baru duduk sebentar dan bersantai, tapi akhir pekan tuh sudah memasuki waktu sore. Akhirnya kita juga mulai menyadari ya bahwa beberapa jam ini bisa berlalu dengan cepat ketika tidak ada aktivitas khusus yang harus dilakukan. Akhirnya waktu untuk menikmati akhir pekan juga terasa semakin sedikit. Nah, rencana akhir pekan kamu kali ini ngapain aja nih teman Produa?

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin soal akhir pekan ya. Kamu mungkin juga sudah menunggu akhir pekan untuk pergi bareng sama teman ya, coba tempat makan baru, atau mungkin melakukan aktivitas yang sudah lama ingin dilakukan, teman Pro 2. Nah, setelah menjalani rutinitas selama beberapa hari, momen seperti ini tuh terasa menyenangkan juga ya, karena akhirnya kita tuh punya waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Begitu semua rencana mulai dijalani, waktu rasanya tuh berjalan jauh lebih cepat gitu ya. Kamu baru merasa hari baru dimulai, tapi tiba-tiba sudah sore atau bahkan mungkin udah malam aja nih. Obrolan yang seru, makanan yang enak, dan berbagai aktivitas yang dilakukan bersama orang terdekat memang membuat waktu kita tuh berlalu tanpa terasa ya teman berdua. Apalagi kalau sepanjang harinya tuh diisi dengan kegiatan yang menyenangkan. Kamu juga bisa begitu menikmati setiap momen ya, sampai lupa juga untuk lihat jam. Saat akhirnya menyadari ternyata waktu tuh sudah banyak berlalu, dan akhir pekan tuh rasanya seperti baru sebentar dimulai.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu...

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, weekend ini memang cuman berlangsung selama 2 hari ya, tapi waktunya tuh bisa terasa semakin singkat ketika diisi dengan hal-hal yang membuat kamu tuh nyaman dan senang juga, teman Pro 2. Misalnya ketemu teman, atau mungkin nonton film, pergi jalan-jalan, atau sekedar rebahan di rumah, itu bisa membuat weekend ini berlalu tanpa terasa juga ya, teman Pro 2. Mungkin waktu sebenarnya itu tidak berjalan lebih cepat, kamu tuh hanya terlalu menikmati setiap momen sampai tidak sadar juga nih, ternyata harinya tuh sudah berganti, teman Pro 2. Rasanya tuh memang menyebalkan ya ketika weekend itu berakhir, tapi perasaan itu juga menunjukkan kalau ternyata kamu tuh sudah menikmati waktu istirahat dengan baik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek